0: Regat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Ma'ruf Cahyono.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Mereka melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di rumah tahanan negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

jumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI.

0: adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

Indonesia Menyapa Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
1: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dan penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
2: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
3: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan.

0: ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, melakukan sosialisasi secara masif, serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
4: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
3: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
4: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Ivon Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
4: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
6: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
7: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0 tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Itiloli.
6: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
7: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0 tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
6: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, gerak kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
7: Unggul atas hingga atas tak membuat Le Blue menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
6: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
7: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Melitiloli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

93 MHz. Terima kasih untuk terus dengar kami di program Satu dengan Informasi Hiburan di Ruang Dengar Anda. Kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda di manapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Dan pendengar, informasi-informasi juga terus kami hadirkan di Ruang Dengar Anda, dan salah satunya Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Presiden menilai langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional. Presiden mengatakan peluncuran B50 itu bukan sekedar pencapaian teknologi. Kebijakan itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Nah, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Dan Presiden juga menegaskan bahwa penerapan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Menurut Presiden, ketahanan energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah negara untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri, untuk kepentingan rakyatnya sendiri, dan ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan untuk menuju kemandirian bangsa. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 9.41 menit. Selamat pagi untuk yang baru bergabung dengan kami, dan yang sudah bergabung dengan kami juga terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
3: Dedi Dukun.
6: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergensi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1.

0: Bu.
1: Ya, 94,3 MHz. Terima kasih untuk masih tetap dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda di nuansa pagi jelang siang Anda di hari ini, ya, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Kami harapkan hari ini Anda tetap sukses untuk melakukan bagian dari pekerjaan yang Anda punya, ya, dimanapun, ya, bukan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda. Tapi yang hari ini, kalau Anda beraktivitas di rumah karena WFH, ya, itu banyak kegiatan pastinya yang bisa Anda selesaikan, banyak pekerjaan yang bisa Anda tuntaskan di rumah, ya, tapi dengan tetap efektif untuk melaksanakan bagian dari tugas-tugas Anda. Ya, pendengar, langkah monumental untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Indonesia secara resmi memulai pengembangan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Denpasaraya, Bali, dan proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement pada Rabu 8 Juli. Dan pembangunan PSL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini tentunya menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan bagi Bali. Kehadiran PSL itu bukan sekedar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek ini dinilai dengan nilai investasi hampir mencapai 3 triliun, itu sangat menjanjikan. Nah, tentunya prospek besar ini juga nanti akan diterapkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia, dan keberhasilan dari proyek ini merupakan tolak ukur bagi daerah di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan yang pada akhirnya keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi itu sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan yang dikelola hari ini. Dan pembangunan PSL ini juga harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat, ya, terutama juga kalau untuk kita di wilayah Papua yang begitu luas, ya, kita masih punya sumber daya alam yang terus bisa kita kelola. Nah, untuk itu prospek sampah ini juga menjadi salah satu yang memang harus kita tekan, ya, sehingga kota kita tetap memegang konsep ramah lingkungan, ya. Nah, itu informasi-informasi yang kami hadirkan sepanjang Anda juga tetap dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, keberhasilan dan juga kebersamaan di setiap program-program siaran kami untuk Anda, Jabatera, juga bagi yang terus setia dengar kami ataupun yang baru bergabung dengan kami. Selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
1: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
1: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar setia, kami menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Ikuti Halo RRI, Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Selamat siang pendengar setia program Satu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Angel Boy Mau ya di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Ya pendengar, ruang aspirasi masyarakat, suara Anda, solusi bersama. Seperti biasa ya, Halo RRI hadir untuk menampung berbagai aspirasi, informasi, masukan maupun juga keluhan-keluhan masyarakat ya terkait dengan pelayanan publik dan juga berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita sehari-hari khususnya di kita punya kota Manokwari. Ya pendengar, kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat ya untuk menyampaikan apa yang menjadi perhatian di lingkungan masing-masing atau juga mungkin terkait dengan lalu lintas juga Anda berkendara di jalan juga ya ada yang punya pengalaman atau keluhan mungkin yang bingung ya mau melapor kemana langsung saja ya bergabung bersama kami di Halo RRI karena suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, jika Anda yang mempunyai keluhan atau juga mungkin aspirasi dan juga informasi ataupun juga saran masukan ya terkait pelayanan publik dan juga berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya di Kota Manokwari ini, mungkin Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Kami nantikan Anda. Dan pendengar, ya, beberapa waktu atau beberapa hari ini kami juga menerima sejumlah pesan masyarakat ya terkait dengan pelayanan transportasi laut ya, khususnya kapal Pelni yang menjadi salah satu moda transportasi andalan ya untuk masyarakat Papua Barat atau juga Manokwari ya. Dan mungkin juga Anda punya keluhan yang sama ya terkait dengan ini juga mungkin pertanyaan ya kepada PT Pelni juga ya. Mungkin Anda juga punya pertanyaan atau juga mungkin saran masukan terkait dengan transportasi laut ini, langsung saja ya di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Ya, nanti kami juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar atau masyarakat yang sudah bergabung ya di Halo RRI.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Terima kasih pendengar masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari. Kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan ya, bahwa jika Anda ingin menyampaikan keluhan atau juga aspirasi, masukan juga ya, langsung saja di line telepon atau juga WhatsApp kami di 0823-1176-1145. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa beberapa waktu atau beberapa hari terakhir ini kami menerima sejumlah pesan masyarakat ya terkait dengan pelayanan transportasi laut ya, khususnya kapal pelni yang menjadi salah satu moda transportasi andalan masyarakat ya di Manokwari atau juga di Papua Barat dan mungkin di Nusantara juga. Ya, mulai dari persoalan jadwal kapal, mungkin Anda ingin tanyakan atau juga mungkin Anda punya keluhan atau juga mungkin keluhan terkait dengan keterlambatan informasi keberangkatan atau juga mungkin kenyamanan penumpang ya, hingga juga proses pembelian tiket dan pelayanan di pelabuhan. Dan ya pendengar, sebagaimana untuk kita ketahui ya, bahwa transportasi laut juga masih menjadi pilihan utama masyarakat ya untuk bepergian maupun mengangkut kebutuhan.

kebutuhan keluarga karena jangkauannya yang luas dan juga biaya yang relatif terjangkau. Dan pendengar, sudah ada beberapa pertanyaan ya dari pendengar yang sudah bergabung ya. Ya, mungkin langsung saja saya bacakan ya. Selamat siang RRI Pro 1 Manokwari. Saya Ica Diwosi ingin bertanya bagaimana kita memperoleh informasi promo atau diskon di aplikasi dan apakah aplikasi menjamin kenyamanan data dan juga transaksi pengguna. Baik, terima kasih ya untuk Ica Dewosi sudah bergabung di Halo RRI. Dan untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung atau juga berinteraksi, memberikan saran atau juga mungkin informasi-informasi juga ya terkait dengan PT Pelni ini atau juga mungkin hal-hal lainnya ya, langsung saja di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145.

Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, selain Kakak Ica ya yang sudah bergabung bersama kami, dan juga ada pendengar juga yang bertanya terkait dengan ya tiket ya di PT Pelni dari Bu Tere di Suapen. Ya, selamat siang RRI Manokwari. Saya ingin bertanya, jika terjadi perubahan rencana perjalanan, bagaimana prosedur perubahan jadwal atau juga pembatalan tiket melalui layanan Pelni? Dan apa keunggulan utama Pelni Mobile dibanding membeli tiket langsung di pelabuhan? Dan pertanyaan yang berikut, apakah saya bisa memilih tempat tidur atau kelas kapal saat memesan tiket di Pelni Mobile? Jika pembayaran sudah berhasil tetapi tiket belum muncul di aplikasi, ya seperti apa? Dan juga apakah tiket yang dibeli melalui Pelni Mobile perlu dicetak atau cukup ditunjukkan dari ponsel? Baik, terima kasih Ibu Tere di Suapen sudah bergabung bersama kami ya di Halo RRI. Dan untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0823-1176-1145, 0823-1176-1145, kami nantikan Anda.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Baik pendengar setia dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan pendengar kami juga masih membuka ruang ya untuk Anda yang ingin mungkin berbagi informasi atau juga mungkin keluhan atau juga saran ya, atau juga punya pengalaman-pengalaman ya terkait dengan belum baiknya atau juga mungkin ya terkait dengan pelayanan publik dan juga mungkin berbagai persoalan yang terjadi ya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Ya di 0823-1176-1145 kami membuka ruang yang seluas-luasnya ya bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi perhatian di lingkungan masing-masing. Ya mungkin dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kakak Ica di WOSI ya, sebagai informasi resmi dari PT Pelni bahwa PT Pelni Persero terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Pelni Mobile untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi laut. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang juga dapat membeli tiket dan juga melihat jadwal pelayaran ya, mengetahui tarif, hingga juga melakukan check-in secara daring tanpa harus datang ke loket. Dan selain menghadirkan berbagai kemudahan layanan juga ya, PT Pelni mendukung pelaksanaan program pemerintah ya berupa potongan harga tiket kapal, dan masyarakat tetap memperoleh tarif yang sama ya meski melakukan pembelian melalui aplikasi layanan perbankan maupun juga kanal resmi Pelni lainnya, karena seluruh sistem penjualan telah terintegrasi. Ya, karena aplikasi Pelni Mobile juga memungkinkan keluarga yang berada di daerah lain ya membelikan tiket bagi kerabatnya secara praktis. Dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital, proses pembelian tiket menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan juga transparan. Dan PT Pelni juga terus berupaya menyempurnakan fitur-fitur pada aplikasi Pelni Mobile ya, agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal bagi pengguna jasa transportasi laut. Nah, itu juga mungkin jawaban ya untuk pertanyaan dari Kakak Ica. Dan pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini, selamat siang kakak saya Frankie di Swapen. Kakak mau tanya, itu aplikasi Pelni apa namanya? Ya, terima kasih kakak Frankie ya sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung saja saya sampaikan juga ya aplikasi, nama aplikasinya PT, ya aplikasinya Pelni Mobile ya, untuk mempermudah masyarakat ya memperoleh layanan transportasi laut. Dan menjawab pertanyaan dari Ibu Tere di Swapen, mungkin ya berikut pernyataan dari Vice President Usaha Penumpang Non Komersil PT Pelni Persero, Bapak Presda Sima Ngasing.

0: Pilih mobil ini sangat menguntungkan sekali untuk masyarakat, terutama masyarakat Manokwari. Jadi pembelian tiket ini sebetulnya lebih mudah, nggak perlu lagi kita datang ke loket. Dari rumahnya sambil tidur, sambil dengerin musik, bisa kita beli tiket. Dan juga kita membelikan tiket ini bisa bukan di cabang Manokwari aja. Saudara-saudara kita yang di Jawa, saudara kita yang di luar Manokwari, itu semua bisa kita belikan melalui aplikasi Pelih Mobile. Dan sebetulnya sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita ada promo diskon yang tadi awal saya sampaikan bahwa ini nanti diskon kita berakhir tanggal 15 Agustus. Nah, ini sudah ada stimulus nanti. Mulai Nataru sama Tahun Baru sudah ada stimulusnya. Jadi dengan adanya Pelih Mobile ini sangat membantu. Dan juga informasi-informasi terkait jadwal, terkait harga, semua di situ udah dengan mudah. Dan juga nanti kalau kita mau berangkat, nggak perlu lagi boarding lagi. Check-in secara online itu aja. Boarding secara online.
1: Ya, pendengar setia program Masa Satu dimanapun Anda berada ya, kita sudah mendengarkan bersamanya pernyataan dari Vice President Usaha Penumpang Non-Komersil ya, PT Pelni Persero, Bapak Presda Simangasing. Dan pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, langsung saja ya kontak kami di 0823-1176-1145, 0823-1176-1145. Kami masih nantikan Anda.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ya, pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, masih kami menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, ya selain pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan PT Pelni Persero yang sudah juga kami jelaskan atau sampaikan juga, dan juga pernyataan dari Vice Presiden ya PT Pelni Persero juga ya, dan informasi yang kami sampaikan juga berasal dari PT Pelni ya. Dan ada pertanyaan lainnya dari pendengar yang bergabung di siang hari ini terkait dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan mungkin langsung saja saya bacakan ya. Halo RRI, apakah kegiatan MPLS berlangsung tanpa adanya perundungan atau tindakan yang tidak pantas? Terima kasih dari Bunda Siska. Baik, Bunda Siska, terima kasih. Selamat siang sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada beberapa pertanyaan juga ya terkait dengan MPLS. Ya, selamat siang. Halo RRI. Apakah ada strategi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar ya mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat? Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Dan juga mungkin pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami mungkin terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah ini ya, khususnya mungkin orang tua siswa ya yang bersama kami, mungkin langsung bergabung ya, mungkin meminta saran atau juga ada pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan MPLS ini, langsung saja nih 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Dan pendengar, MPLS adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ya. MPLS juga merupakan kegiatan yang diselenggarakan sekolah pada awal tahun ajaran untuk membantu peserta didik baru mengenali lingkungan sekolah ya, antara lain juga mengenal kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga tentunya kakak-kakak kelas ya, dan mengenal tata tertib, budaya, dan juga nilai-nilai sekolah, dan juga tentunya ya mengetahui fasilitas dan lingkungan sekolah ya, dan menumbuhkan semangat belajar, disiplin, serta karakter yang positif.

0: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
1: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1, no bully, jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
0: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansi, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kembali dengan teman-teman di MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
0: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RR.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz. Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi yang menjawab terkait dengan MPLS ya.

salah satu sekolah yang ada di Manokwari, yaitu SMA Negeri 1 Manokwari. Dan pendengar, terkait dengan pertanyaan dari pendengar ya tentang seluruh penyelenggaraan pelayanan publik ya, apakah ada strategi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ya, kita sudah terhubung dengan Dr. Emrus Sihombing, seorang pakar komunikasi ya. Dan mungkin langsung saja ya bisa menjawab pertanyaan dari pendengar terkait dengan pelayanan publik.

Ya, pendengar setia dimanapun Anda berada, kami masih terus ya menghubungi narasumber kita ya, pakar komunikasi Dr. Ambrosi Hombing yang akan menjawab pertanyaan dari masyarakat atau pendengar ya terkait dengan pelayanan publik. Dan pendengar, untuk Anda yang masih punya keluhan atau juga mungkin aspirasi atau juga pertanyaan-pertanyaan terkait pelayanan publik atau apapun itu ya, langsung saja bersama kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda.

0: Baik, mendengar kita sudah terhubung ya bersama dengan Bapak Dr. Emrus Sihombing, pakar komunikasi yang akan menjawab keluhan masyarakat. Baik, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua.
0: Baik, selamat siang Pak Emrus, salam sehat ya. Dan Bapak, halo RRI, siang hari ini ada pertanyaan nih dari pendengar atau juga masyarakat Manokwari ya, terkait dengan pelayanan publik. Ya, pertanyaannya apakah ada strategi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ya, sebagai pakar komunikasi, mungkin Bapak Emrus bisa menjawab ya pertanyaan dari pendengar atau masyarakat Manokwari. Silahkan Bapak.
1: Baik, sebelum saya menguraikan lebih operasional terhadap pertanyaan dari pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari, saya jelaskan dulu filosofis daripada strategi. Strategi itu bersumber dari fenomena perang militer. Jadi strategi itu bagaimana bertempur di lapangan sehingga bisa memenangkan suatu peperangan atau mengalahkan musuh. Nah, ditarik dari strategi perang tersebut, diberlakukanlah ke di semua bidang. Strategi marketing, strategi politik, strategi pengadilan, proses pengadilan, strategi pelayanan publik, strategi komunikasi, dan strategi-strategi lainnya. Karena basisnya adalah pertempuran, maka adalah menyusun strategi pelayanan publik, maka orientasinya adalah bagaimana kepuasan publik dalam melayani, sebagaimana Ibu tanyakan atau pendengar kita tadi. Jadi orientasi itu adalah halayak sasaran, yaitu yang menerima pelayanan publik, bukan adalah mengutamakan institusi, tetapi mengutamakan masyarakat. Komunikasi juga akan efektif, termasuk di dalam pelayanan apa yang dikenal dengan orientasi kepada komunikan atau halayak. Nah, demikian juga dalam pelayanan publik. Kita harus orientasi kepada pelayanan publik, kepada masyarakat menjadi titik orientasi kita. Jangan sampai ada pelayanan publik, masyarakat itu disuruh bolak-balik datang.
0: Iya, benar.
1: Mengurus sesuatu urusan publiknya, ya yang kurang inilah, besok lagi kurang inilah. Tetapi saya harus katakan, ada pelayanan publik yang sangat bagus di Manokwari, itu Telkomsel yang di samping RRI. Kemarin saya ke sana mendiskusikan tentang apa yang saya rasakan, langsung solutif dibuat. Jadi saya tidak maju mundur ke sana. Kemudian juga adalah Pelni melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi seperti ini adalah masyarakat itu tidak dipingpong, gitu ya. Nah, kemudian adalah selain orientasi kepada halayak sasaran atau masyarakat, juga harus membuat informasi itu clear and clean. Jadi jangan sampai ada informasi multi tafsir. Misalnya, katakanlah pembelian tiket di Pelni, jelas kapan mulai dibuka, kapan mulai tutup, begitu. Baru kemudian bagaimana proses add-on di Pelni itu dibuka kepada publik supaya masyarakat tahu. Ini contohnya. Kemudian saya melihat juga pelayanan publik yang bagus di beberapa tempat di Manokwari ini, luar biasa. Ini saya pikir menjadi hal yang sangat perlu, tidak kalah dengan pelayanan publik yang ada di pusat di Jakarta. Yaitu adalah saya memperhatikan adalah apa itu namanya yang di pelabuhan itu, Bu. Pelindo. Saya kira pelayanannya sangat luar biasa, bagaimana mereka penumpang itu naik dan turun secara teratur. Dan kemudian ketika mereka juga masuk kapal dan keluar kapal, demikian juga beberapa hal. Ini contoh-contoh yang saya memperhatikan. Yang berikutnya adalah bahwa strategi yang dilakukan dalam pelayanan publik adalah bahwa media-media yang digunakan itu harus media yang familiar dengan masyarakat. IT misalnya, apakah sudah familiar dengan masyarakat setempat di sini? Teknologi IT. Nah, oleh karena itu ketika masyarakat katakanlah mengakses pelayanan publik terhadap institusi, katakanlah stuck, muter-muterlah internetnya gitu. Nah, di situ ada jejak. Oh, ada yang muter-muter tadi, ada yang mau masuk, jadi tidak masuk. Tentu, orang yang institusi yang bertanggung jawab pada publik harus mengkontak kembali. Bapak, izin saya melihat ibu atau bapak sempat masuk ke beranda kami, ke telepon kami, tapi tidak masuk. Apa yang bisa saya bantu? Artinya, strategi pelayanan publik proaktif. Jangan sudah ada masuk masyarakat minta melalui IT atau apapun namanya, di situ ada jejak, tapi dibiarkan. Nah, maka masyarakat menjadi tidak puas. Oleh karena itulah, strategi pelayanan publik yang sangat prima ini harus dibuat dalam suatu unit kerja yang memang profesional langsung di bawah kepala. Kalau ini contoh misalnya ini, katakanlah Pelni, kepala cabang Pelni daripada Manokwari, orang yang bertanggung jawab pelayanan publik langsung di bawah kepala cabang, langsung di bawah pelayanan publik, sehingga kalau ada masalah pengambilan kebijakan, penanggung jawab pelayanan publik langsung bisa call direct dengan kepala cabang. Ini contoh, sehingga bisa mengambil suatu solusi-solusi. Jadi tidak orang yang di depan itu ya menjauh sekedarnya seadanya.
0: Baik, nah, terima kasih Bapak.
1: Pelayanan publik yang menurut saya strategi yang bisa dilakukan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bapak Amrus ya, selaku pakar komunikasi, penjelasannya kepada
1: ini,
0: dengan Angel Bapak di studio Pro 1 RRI Manokwari.
1: Terima kasih Mbak Angel. Salam teman-teman redaksi di Radio Republik Indonesia Manokwari dan pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari. Salam sehat buat kita semua. Saya berada saat ini sedang di Manokwari. Baik. Tinggal beberapa hari lagi akan kembali ke Jakarta.
0: Baik, terima kasih Bapak Dr. Amrus Sihombing ya, pakar komunikasi, terkait dengan pertanyaan dari pendengar ya, strategi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik ya. Dan pendengar, satu jam kami menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Untuk itu pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga, kami tetap membuka ruang ya. Selain dengan acara Halo RRI, line chat kami di 08231176 masih selalu terbuka ya setiap hari untuk Anda yang ingin memberikan aspirasi, pertanyaan, saran, dan juga keluhan Anda ya. Dan tentunya nanti ya di program acara Halo RRI di Senin, Rabu, dan Jumat, kami akan bacakan keluhan Anda dan tentunya kami akan berusaha untuk menghubungi atau menyambungkan ya dengan narasumber atau dinas terkait ya, untuk kita sama-sama mendengarkan atau ya mendengarkan penjelasan. Dan pendengar Halo RRI untuk edisi hari ini saya cukupkan. Serap genap kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI siang hari ini mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Kita akan bergabung bersama dengan Masjid Al-Azhar Kampung Wosi Pantai untuk mengikuti salat Jumat.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Thank you.

mà ta sẽ nói là cái

0: إله إلا الله.
1: لا إله.

Tolong gak apa-apa.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam yang begitu gelap gulita menuju alam yang terang benderang hingga saatnya. Alhamdulillah. Izinkanlah saya membacakan laporan keuangan Masjid Al-Azhar Wasi Pantai. Saldo terakhir tanggal 3 Juli 2026 yaitu berjumlah Rp29.115.000. Pemasukan kotak amal pada tanggal yang sama berjumlah Rp4.094.000. Pengeluaran untuk kemakmuran masjid berjumlah Rp2.176.000. Sehingga sisa saldo terakhir sampai tanggal 10 Juli 2026 yaitu berjumlah Rp31.033.000. Marilah kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah kepada yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemakmuran masjid kita, Masjid Al-Azhar. Semoga yang masih hidup Allah panjangkan umur dalam beribadah, kuat iman Islam, taufik ma'rifat sampai akhir hayat, mendapatkan rizki yang halal barokah, dilancarkan segala urusan, apa yang dihajat niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini yaitu Ustaz Muhaimin sekaligus menjadi imam. Waktu dan tempat kami persilahkan.

lakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini ada satu kepastian yang tidak bisa kita hindari, yaitu yang namanya sebuah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kematian adalah hal yang pasti akan datang kepada setiap makhluk hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar ataupun menunda-nunda kematian. Baik dia kaya maupun miskin, kuat maupun lemah, tua maupun muda. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi yang namanya sebuah kematian. Kita dapat melihat di sekitar kita atau melalui media sosial, kerabat, teman, dan juga tetangga-tetangga kita satu demi satu meninggalkan kita. Yang menjadi semua sebuah pertanyaan, sudahkah kematian demi kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semua? Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan atau dimundurkan. Barang sesaat pun, malaikat maut tidak meminta izin kepada orang yang sehat. Malaikat maut tidak meminta izin kepada seorang anak ataupun remaja dan juga dewasa. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika menemui ajalnya, oleh karena itu, bersiaplah menuju daripada sebuah kematian. Semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita. Hadirin wa jumratul mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam sebuah firman-Nya, yaitu surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah. Faman juzia 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faja wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa budu rabbuka hatta ta'tiyaka yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin azal datang kepadamu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat yang pertama, Allah memberitahu kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dalam ayat yang kedua, Allah memerintahkan kita wafat dalam keadaan muslim. Dan dalam ayat ketiga, Allah perintahkan kita untuk beribadah hingga azal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Mushaf Ibn Abi
Syaibah bahwa

0: Suatu ketika malaikat Israel masuk ke ruangan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam rupa seorang manusia. Sang malaikat tiba menatap tajam seorang yang hadir di majelis Nabi Sulaiman. Setelah malaikat Israel keluar ruangan, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang orang yang menatapnya dengan tajam. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa orang itu adalah malaikat Israel. Laki-laki tersebut meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin membawanya ke negeri India. Beberapa waktu kemudian, malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menatap laki-laki itu dengan tajam?" Malaikat Israel menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya dari India." Hadirin dimanapun kita berada, jika sudah tiba asal dan waktunya, malaikat maut pasti akan mencabut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya dilakukan seorang muslim bukanlah sebuah kematian. Yang seharusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jamin akhir hayatnya akan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan daripada akhir hayat kita. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menunda-nunda taubat. Saat ini juga kita bertaubat dari semua dosa. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengantarkan seorang melakukan dosa besar. Dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Diceritakan bahwa seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah memiliki seorang murid yang sedang sakit keras. Menjelang kematian sang murid, Imam Al-Fudail menjenguknya dan menuntunnya membaca dua kalimat syahadat. Si murid tidak mampu mengucapkannya. Beberapa kali dituntun, si murid pun tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan sang murid kemudian mengatakan, "Saya terbebas dari dua kalimat syahadat." Sang murid pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun mati kafir. Imam Al-Fudail gemetar badannya dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian, Imam Al-Fudail bermimpi melihat muridnya sedang diseret dimasukkan ke dalam neraka. Imam Al-Fudail bertanya kepadanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang telah engkau lakukan?" Sang murid menjawab, "Wahai guruku, aku dulu sering membicarakan kejelekan teman-temanku dan hasut kepada mereka hingga aku sampai keadaan seperti ini dan mati kafir." Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah renungan, marilah kita senantiasa mengingat daripada sebuah kematian. Karena kematian merupakan suatu kepastian yang akan datang kepada setiap makhluk hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat lari darinya. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal soleh dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar dan mendapatkan husnul khatimah saat ajal menjemput kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
0: الحمد لله الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى اهل وصحبه عن الوفاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا دين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

سيذكر من

اهدنا الصراط المستقيم

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PB/PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue Ousmane Dembele juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembele, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi

0: tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Perancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Marco Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Perancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
0: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, cause you
1: know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah mengamankan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di

0: penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, para Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa, gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya 13-15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Ya, mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bola amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan kedepannya kita akan fokus di kompetisi di kota, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu ada cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Reidel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lucy mengatakan, turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
2: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi di

Saudara Pusparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pusparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pusparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang hikmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pusparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

kampanye. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda,

gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya

con đến áp của em sắp bụng nha. Tập siêu. Qua

Woi, baru kamu bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, permenas, kisah telepon.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen tersebut.

0: kepada para rumah tangga ini sehingga ini juga bisa menikah. Selain itu juga nanti kami akan berlakukan penarikan retribusi di pasar Tembruni, karena di pasar Tembruni situ itu ada kita punya bak sampah juga di situ, yang mana para pedagang situ mereka hanya membuang di situ dan kita yang anggur, sehingga di situ nanti kita berlakukan yang itu yang terkecil itu 10.000. Nanti dari sini satu kelas pedagang situ paling tinggi di situ kemungkinan di angka 50.000 per bulan.
1: Saat ini Dinas PUPR 2KP telah membagi rute peningkatan sampah serta masih berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh data pedagang di Pasar Tembruni. Data tersebut akan menjadi dasar sebelum pelaksanaan penarikan retribusi sampah secara resmi diberlakukan. Januar di melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan turnamen NSTR Cup 2. Laporan Anwar Lamohan.
3: Turnamen NSTR Cup 2 resmi dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Fakfak Zulfikar Bau. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri panitia, peserta serta para pecinta futsal di Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Politeknik Negeri Fakfak. Dalam sambutannya, Zulfikar Bau menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama seluruh pihak menjadi kunci sukses terlaksananya turnamen. Menurutnya, penyelenggaraan NSTR Cup 2 merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Fakfak. Turnamen juga menjadi wadah untuk mencari dan membina atlet-atlet muda berbakat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi masyarakat.
4: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggaraan serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Turnamen ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam mendorong kemajuan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Fakfak.
3: Ia berharap seluruh peserta dapat menjadikan turnamen sebagai momentum meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Kompetisi yang sehat dinilai akan melahirkan atlet-atlet futsal yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para peserta selama pertandingan berlangsung. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para atlet dalam bertanding. Dengan dibukanya NSTR Cup 2, diharapkan pembinaan olahraga futsal di Kabupaten Fakfak semakin berkembang. Turnamen ini menjadi salah satu agenda positif dalam meningkatkan prestasi olahraga di daerah. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat. Program tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Erwan Syahindom mengatakan Kabupaten Fakfak memperoleh alokasi bantuan BSPS dari kementerian terkait. Menurutnya, Kelurahan Fakfak Utara diperkirakan mendapatkan sekitar 40 unit bantuan meski angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu data resmi. Ia menjelaskan program BSPS merupakan bantuan stimulan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan kondisi rumah yang tidak layak huni seperti belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK, dapur yang belum memadai maupun bangunan rumah yang mengalami kerusakan berat atau terancam roboh.
0: Misalnya BSPS ya, 1000 rumah itu dari Kementerian Perumahan kalau tidak salah itu, Fakfak mendapatkan bantuan segini. Fakfak Utara ini kalau tidak salah itu 40-an lah. Saya minta maaf, saya tidak bisa memastikan data realnya, tapi perkiraannya begitu. Saya mencoba kalau bisa itu khusus Fakfak Utara. Nah, BSPS ini bantuan stimulan yang memang khusus untuk masyarakat-masyarakat tadi yang tidak mampu, yang melihat kondisi rumahnya ini misalnya tidak ada MCK-nya, dapurnya belum ada, di rumahnya ini mau roboh gitu, tak apa sebagainya. Dan pandangan matanya sudah tahu bahwa orang ini

0: harus diperbaiki. Dan nilai dari bantuan BSPS itu 25 juta. Itu 22 itu bahan bangunan, 3 jutanya itu mungkin untuk apa? Biaya itu kan. Nah, BSPS ini bantuannya juga bukan bantuan uang tunai ya. Dia bantuannya itu langsung diberikan bahan. Masyarakat menerima bahan dalam bentuk bahan, tidak dalam bentuk uang. Dan pengerjaannya pun nanti dipantau terus. Misalnya kalau dia minta paku, diberikan paku. Jadi tidak misalnya beli paku, beli daun sen, tidak. Dia bertahan. Itu BSPS.
1: Erwansa menambahkan pelaksanaan program BSPS akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran. Ia mengaku turut melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi persyaratan. Apabila ditemukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria atau berstatus tidak memenuhi syarat TMS, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak. Lurah Fakfak Utara memprioritaskan 3 program pembangunan di sepanjang tahun 2026. Laporan rekan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kebersihan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan data kependudukan guna mendukung ketetapan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Lurah Fakfak Utara Irwansyah Hindo mengatakan program pertama yang menjadi prioritas adalah Bersih Kotaku sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui gerakan lingkungan yang mengedepankan kawasan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Selain itu, Kelurahan Fakfak Utara juga akan menjalankan program Bumil Bahagia Bayi Senang yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Program tersebut didukung dengan kunjungan langsung ke sejumlah posyandu di wilayah Fakfak Utara untuk memantau pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Yang pertama, Bersih Kotaku ya. Itu merupakan program pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan. Dan itu juga menjadi instruksi penting dari pemerintah pusat terkait dengan program Asri Aman Sehat Resik Indah. Yang kedua itu Bumi Bahagia Bayi Senang. Nah, saya sudah melakukan beberapa kunjungan di beberapa posyandu juga yang ada di Kelurahan Fakfak Utara. Misalnya posyandu Meristika, terus posyandu Gloria, dan banyak lagi. Itu berhubungan dengan Bumi Bayi Sehat dan Bumi Bahagia dan Kesehatan. Terus yang ketiga yaitu Kelurahan Harmonis. Saya mencoba untuk melakukan pendataan by name, by address di masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Begitu misalnya, dia mungkin alamat di Fakfak Utara secara administrasi KTP-nya, tapi secara real dia tidak di Fakfak Utara, tidak tinggal di sini. Dia misalnya tinggal di Warung atau tinggal di Kelurahan Fakfak Selatan. Nah, pendataan itu sangat penting. By name, by address, jadi kita bisa tahu masyarakat yang bersangkutan harus tinggal di mana, begitu. Nah, yang kedua, saya pikir ini sangat penting. Masyarakat ini harus paham bahwa pekerjaan itu mempengaruhi apa yang akan mereka dapatkan terkait dengan bantuan PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perikanan, perkebunan, pertanian, semua itu berangkat dari data. Jadi, data ini mempengaruhi pendapatan tadi.
2: Menurut Erwansyah, data kependudukan yang valid menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan, PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi pekerja dan identitas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengisian data pekerjaan secara benar. Sebab kesalahan dalam mencantumkan profesi, misalnya menulis wirausaha, padahal pekerja sebagai tukang ojek, penjual bensin, atau ibu rumah tangga dapat mempengaruhi kelayakan penerima bantuan pemerintah karena seluruh kebijakan tersebut mengacu pada data resmi. Januardi melaporkan.
1: Presiden NSTR Yahya Irianto Sarwadan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen NSTR Cup 2. Hal itu disampaikannya saat pembukaan turnamen yang berlangsung di Politeknik Negeri Fakfak. Ia mengatakan terselenggaranya turnamen tidak lepas dari dukungan berbagai sponsor dan mitra yang memberikan kontribusi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan dalam mengembangkan olahraga futsal di Kabupaten Fakfak. Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan. Berkat kerjasama yang baik, turnamen dapat terlaksana sesuai rencana. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sikap saling menghormati dinilai menjadi bagian penting dalam setiap kompetisi olahraga.
3: Wakil panitia semua katanya, di atas nama panitia tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir.

0: berjalan dengan lancar dan baik saja. Kemudian permohonan maaf kami apabila melayani penerbangan sampai dengan nanti dalam pelaksanaan pertandingan terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kalau begitu teman-teman panitia atas nama Bapak Presiden mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya kepada kita sekalian bahwa jadikanlah sportivitas itu sebagai roh dalam pertandingan yang akan kita lalui bersama.
1: Ia berharap turnamen NSTR Cup 2 menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pemain dan klub futsal di Kabupaten Fak-Fak. Selain mengejar prestasi, peserta diharapkan mampu menunjukkan sikap fair play selama bertanding. Turnamen ini juga diharapkan melahirkan atlet-atlet futsal potensial yang dapat mewakili Kabupaten Fak-Fak pada berbagai kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Pembinaan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan kompetisi. Melalui pelaksanaan NSTR Cup 2, semangat olahraga dan persaudaraan di kalangan generasi muda diharapkan terus tumbuh. Turnamen tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam memajukan futsal di Kabupaten Fak-Fak. Seluruh program yang dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak, kami ulangi, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fak-Fak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Laporan Januardi.
2: Saudara, Babinsa Kelurahan Fak-Fak Utara Serka Suryanto menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara. Dukungan tersebut diberikan terhadap program pemerintah daerah maupun program nasional yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, mulai dari kebersihan lingkungan, percepatan penanganan stunting, hingga penertiban administrasi kependudukan. Menurut Serka Suryanto, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fak-Fak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Babinsa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan setiap program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah di wilayah binaannya. Jadi antara Babinsa dan aparat kelurahan diperlukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu fondasi menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman.
3: Untuk terkait daripada program daripada pemerintah daerah mengenai program dari program nasional untuk kebersihan sebagaimana menuju ke ASRI ataupun stunting ataupun tertib administrasi, perlu mungkin saya tambahkan, sebenarnya saya program ini sebenarnya kelurahan daripada program dari kabupaten pemerintah daerah ke kelurahan, sebenarnya program dijalankan ke kelurahan. Apa sih pentingnya Babinsa untuk di kelurahan? Karena kebetulan kita sebagai Babinsa di Kelurahan Fak-Fak Utara, paling tidaknya dan harus mendukung daripada pemerintahan desa binaan. Dalam hal ini Kelurahan Fak-Fak Utara. Sebenarnya kalau Babinsa maupun aparat daripada kelurahan, kita sebagai penggerak, motor. Bagaimana caranya masyarakat di desa binaan ataupun di Kelurahan Fak-Fak Utara itu sadar sepenuhnya akan kebersihan. Itu yang terutama untuk bagi saya sebagai seorang Babinsa. Keduanya untuk tertib administrasi yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Lurah, yang seperti tadi, sebenarnya harusnya real data ini. Kalau sombong masih mungkin pekerjaannya petani, ya petani, tidak usah disampaikan mungkin wira swasta ataupun menutupi ataupun mungkin punya sedikit rasa malu dengan profesi yang sebenarnya. Karena apa? Dibutuhkan dengan data yang real, sesuai dengan disampaikan Pak Lurah tadi, menyangkut untuk mungkin program dari pemerintah pusat, mungkin ada bantuan seperti ini, supaya nggak menimbulkan komplain pada saat mungkin ada bantuan.
2: Serka Suyanto turut mengapresiasi langkah Kelurahan Fak-Fak Utara dan telah menggandeng berbagai instansi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan kelurahan harmonis yang aman, tertib, dan sejahtera. Ia menambahkan konsep kelurahan harmonis tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan administrasi yang tertib, tetapi juga mencakup terciptanya supaya kehidupan keluarganya aman dari kekerasan. Januar Gim melaporkan.
1: Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak hadiri syukuran dan launching layanan listrik 24 jam di Kampung Sum, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak. Kehadiran Kapolres bersama jajaran Forkopimda menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerataan akses energi yang digagas pemerintah Kabupaten Fakfak. Kegiatan bersama wujudkan keadilan energi menjangkau pelosok negeri demi kesejahteraan bersama dibuka Bupati Fakfak Samon Dahlan dan dihadiri unsur TNI, PLN, pimpinan OPD, tokoh masyarakat serta sekitar 150 warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fakfak menyampaikan bahwa layanan listrik 24 jam merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat

Pendengar dari manapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 15 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Berharap Puspa Rawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Puspa Rawi Nasional 14 tahun.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana sore Anda. Dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif di sore ini ya, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga perwakilan dari Polda Papua Barat. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Rating secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Universitas Program Mahasiswa dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan bahwa nanti kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif ya, terkait dengan waspada aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dan kita celang dialog interaktif dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

0: ayo. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepreset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: Pendengar setiap program Masa Satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif sore ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten. Drama 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari di manapun berada. Senang sekali saya Angel Boy mau kembali hadir bersama Anda ya, menemani Anda dalam dialog interaktif sore ini. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Namun di balik kemudahan tersebut muncul pula ya berbagai macam ancaman berupa investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga penipuan digital yang semakin canggih. Untuk membahas hal tersebut, sore ini telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Manokwari, Bapak Ferdinand Aryo Sasongko ya, selaku ASDIR atau Asisten Direktur PPK OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Papua Barat. Ya, selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Kak Angel, para pendengar setia RRI Pro 1.
0: Ya, terima kasih ya sudah hadir di dialog interaktif sore ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya bincang-bincang terkait dengan waspada aktivitas keuangan ilegal dan juga penipuan digital. Ya, mungkin kita mulai dari pas

0: ini ya bukan kepastian ya. Ya Bapak Ferdinand, ya apa sih sebenarnya Satgas Pasti ya, dan mengapa sih keberadaannya penting ya bagi masyarakat?
1: Oke, kayaknya agak serem ya topiknya sore hari ini gitu, karena kita ngomongin masalah keuangan ilegal
0: ya
1: gitu ya, kejahatan-kejahatan keuangan yang mungkin bagi pendengar jangan sampai justru semakin resah ternyata ada ya masalah seperti ini gitu. Tapi kayak disampaikan Kak Angel tadi gitu ya, kita ada yang namanya Satgas Pasti, justru kalau saya bilang malah semoga ini bisa memberi kepastian gitu buat para pendengar, buat masyarakat di Papua Barat khususnya gitu. Sebelum mungkin salam kenal para pendengar setia RRI, ya, saya Aryo, mungkin lebih gampang dipanggil Aryo biasanya kalau kepanjangan agak susah diingat nanti gitu ya. Nah kebetulan memang kami di Otoritas Jasa Keuangan itu tergabung dalam yang namanya Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti ini sebenarnya merupakan singkatan dari Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi sebagaimana namanya, kerjaan tim Satgas ini ya menangani aktivitas-aktivitas keuangan ilegal. Nanti mungkin kita akan bahas banyak ya kayak jenis-jenis aktivitas keuangan ilegal, tapi untuk mengenalkan Satgas Pasti ini apa, sebenarnya Satgas Pasti sama dengan Satgas lainnya gitu ya. Ini merupakan forum koordinasi dari antar kementerian lembaga, tapi yang menjadi wah adalah ini bukan merupakan Satgas yang asal-asalan gitu, karena anggotanya 22 kementerian lembaga, Kak.
0: Apa-apa saja nih, Kak?
1: Nah, ada dari OJK, Bank Indonesia, kemudian dari kementerian nanti juga akan ikut di kami, mulai dari Komdigi, Kementerian Koperasi, Ristek Dikti juga ada. Jadi, kita bagi menjadi regulator dan penegakan. Jadi, dari regulator ini seperti tadi OJK, Bank Indonesia, kemudian Bapak gitu ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kanwil Hukum, kemudian ada juga misalkan dari mungkin tidak ada di daerah ya, tapi kalau di kantor pusat kan secara vertikalnya itu sudah cukup banyak kita kenal, Kementerian Agama. Kenapa bisa ikut gitu ya, karena ternyata nanti aktivitas keuangan ilegal ada yang quote unquote kedoknya agama juga, Kak, gitu. Jadi kayak penawaran haji umroh dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari sisi penegakan hukum ada kepolisian, ada kejaksaan gitu ya, ada BIN juga gitu ya, Badan Intelijen Negara gitu. Jadi kita bisa dapat info-info dari para intelijen yang ada di nasional maupun di daerah. Tugasnya tentunya mengamankan aktivitas keuangan. Ya, jadi tadi memberikan kepastian bagi masyarakat supaya masyarakat itu merasa aman dan terlindungi. Ya, tapi sekali lagi, meskipun masyarakat ini aman dan terlindungi, tetap kami harap masyarakat juga menjadi konsumen yang cerdas. Jadi harus paham hak dan kewajibannya seperti apa, kemudian

0: manfaatkan itu. Tentu, jadi apa yang kita lakukan tentu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk preventif, pencegahan gitu. Kita udah banyak sekali melakukan kegiatan edukasi mulai dari iklan layanan masyarakat, kemudian seperti talk show sore hari ini kan tujuannya juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga penanganan. Penanganan nanti berarti kan akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di aparat penegak hukum. Karena kalau kita tidak tergabung di Satgas, Kak, kadang akan sulit gitu. Iya, jangan sampai, mohon maaf nih, dia menjualnya nama kegiatannya sebagai bank, misalkan sebut saja bank ABC gitu ya. Tapi ternyata produk yang dia tawarkan bukan produk perbankan. Gitu. Bisa aja produk dalam bentuk misalkan transaksi penghimpunan saham gitu ya, kemudian deposito tapi biletnya palsu dan lain sebagainya gitu. Jadi karena itu tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK, tentu OJK tidak bisa memberikan penindakan langsung. Itu harus ada aparat penegak hukum yang akan menindak. Tapi kemudian ketika namanya bank, kegiatan usahanya bukan perbankan, berarti nanti penanganan perkaranya pun memanggil ahlinya nggak bisa hanya dari OJK. Itu pasti harus ada ahli-ahli lain yang dilibatkan, sehingga dengan adanya tim Satgas ini, sebelum semuanya masuk ke pengadilan, kita akan benar-benar membahas kira-kira hukuman apa yang bisa memberatkan gitu. Jadi kita kenakan semua pasal berlapis dari masing-masing peraturan dari kementerian lembaga supaya itu bisa memberikan efek jera juga bagi pelakunya.
1: Pelakunya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, kami juga menginformasikan di dialog interaktif sore ini juga kami masih menantikan satu narasumber ya, perwakilan dari Polda Papua Barat. Dan itu tadi ya pendengar, Satgas pasti sangat penting ya keberadaannya bagi masyarakat yang sudah dijelaskan Pak Aryo. Ya, dan Pak Aryo, apa sih perbedaan Satgas pasti dengan tugas OJK secara umum nih?
0: Oke, nah tadi mungkin yang saya spill, kalau kita di Otoritas Jasa Keuangan, kami punya kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Artinya itu tadi, bahwa apabila ada pelaku usaha yang memang kegiatan usahanya berada di bawah, berada di sektor yang ada di pengawasan OJK seperti perbankan, pembiayaan, perasuransian, sektor pasar modal, keuangan derivatif, tentunya harus punya izin usaha dari OJK. Jadi bukan cuma izin dia sebagai PT gitu ya, kayak bukan cuma izin usaha dia NIP, PT dan lain sebagainya, tapi istilahnya harus punya kayak SIM-nya lah dari OJK gitu ya. Jadi badan hukumnya ada, izin usahanya juga ada. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan izin usaha dari OJK, tentunya mereka harus tunduk terhadap peraturan OJK. Jadi kami mengawal, memagari supaya kegiatan-kegiatan yang formal itu tidak keluar jalur dan kemudian berpotensi merugikan konsumen. Nah, kalau Satgas pasti tadi, nah yang memang tidak masuk jalur inilah yang kita rapihkan, nah gitu. Jadi yang memang dari awal ilegal, nah itu perlu kita berantas.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan kalau sejauh ini, aktivitas apa saja yang dilakukan Satgas pasti nih untuk melindungi masyarakat Papua Barat sendiri?
0: Kalau untuk, sebenarnya kami juga, kalau dibilang kegiatan apa saja mungkin ya jauh dari kata cukup ataupun sempurna gitu. Karena memang kantor OJK ini di Papua Barat sendiri baru diresmikan pada 21 November 2025 kemarin gitu. Sebelumnya ada kantor OJK Papua di Jayapura. Tapi kalau satu Papua dihandle oleh satu kantor OJK, ya mungkin ya, gitulah ya. Jadi kita baru didirikan, akhirnya kewenangannya

0: investasi ilegal ini masih dalam bentuk, mohon maaf ya, koperasi gelap lah, koperasi yang tidak jelas, tidak ada izin usahanya dan lain sebagainya. Masih dalam bentuk skema Ponzi gitu. Tapi sekarang udah teknologinya udah AI gitu, jadi banyak sekali modus-modus menggunakan AI yang itu kalau literasi digital kita rendah, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang membahayakan untuk kita. Gitu. Sejauh ini memang kami belum melakukan penanganan atau penindakan langsung terhadap entitas yang ada di Papua Barat karena kami belum menemukan. Ya, nah ini semoga harapan kami adalah memang tidak pernah ada di sini gitu ya, karena kalau yang kalau tidak ada laporan itu kemungkinannya kan dua gitu ya, kayak antara masyarakat yang memang tidak tahu melapor kemana atau ya memang berarti bagus tidak ada keterjadian di sini. Kami sih berharapnya itu gitu ya, masyarakat di Papua Barat sudah well educated, jadi bisa membedakan mana yang legal dan logis, mana yang perlu diwaspadai.
1: Iya benar. Tadi saya lupa tanya nih di awal nih, kapan sih Satgas Pasti ini terbentuk nih? Mungkin khususnya di Papua Barat sendiri baru-baru atau mungkin sudah lama nih?
0: Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, Satgas ini sudah cukup lama. Okay. Memang sudah dari tahun 2017. Cuman dulu namanya masih Satgas Waspada Investasi. Jadi dulu namanya Satgas Waspada Investasi karena fokusnya adalah penanganan investasi ilegal. Nah seperti saya sampaikan tadi gitu kan, bahwa ternyata semakin berkembangnya zaman, majunya digitalisasi, nggak cuma investasi ilegal yang harus ditanganin gitu kan. Ada pinjaman online ilegal, kemudian sekarang juga marak gade-gade yang ilegal gitu ya. Aktivitas scam juga metodenya makin banyak, makin beragam gitu. Jadi untuk memperkuat itu di 2024 kemarin disempurnakanlah Satgas Waspada Investasi ini menjadi Satgas Pasti. Ada tambahan 6 kementerian lembaga. Kalau tadi cuma 16 kementerian lembaga, sekarang jadi 22 tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Aryo. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif sore ini juga kami buka ruang ya untuk Anda di 0823-1176-1145 ya, terkait dengan waspada aktivitas keuangan ilegal dan juga penipuan digital. Dan Pak Aryo, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan ya, bahwa OJK dan juga mungkin Satgas Pasti ini juga sudah berusaha ya untuk memberantas penipuan atau aktivitas keuangan ilegal, namun kenapa sih sampai saat ini ya mungkin investasi atau pinjaman online ilegal masih terus bermunculan?
0: Ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya untuk dijawab, karena mungkin begini ya Kak ya, kami akuin bahwa apa yang kami lakukan mulai dari kegiatan edukasi, kegiatan penanganan, cyber patrol, itu memang belum cukup untuk menghentikan aktivitas keuangan ilegal. Karena kadang kita perlu pahami juga bahwa ini yang namanya investasi ilegal itu akan terus muncul karena di luar sana banyak orang yang berusaha memanfaatkan celah tadi gitu ya. Dan juga ternyata ya kalau kita bilang mereka ada karena ada yang mau gitu. Jadi memang belum semua masyarakat kita itu

0: beroperasi di wilayah tersebut, larilah para pelakunya ke Indonesia. Nah, bisa ada kemungkinan seperti itu juga.
1: Iya, jadi perkembangan teknologi ini justru dimanfaatkan ya oleh para pelaku nih.
0: Betul. Karena celah paling gampang adalah seperti itu, Kak. Ya, celah paling gampang adalah sekarang menggunakan IT gitu. Karena kita nggak perlu face to face, nggak perlu face to face gitu ya. Kita cukup misalkan, mohon maaf ya, pelakunya ada misalkan di Jakarta gitu, tapi korbannya di sini kan, kalau dengan menggunakan perangkat IT itu memungkinkan gitu. Beda dengan dulu, masih sebelum menggunakan perangkat IT, orang mau menawarkan investasi harus bikin seminar besar gitu ya, harus ketok-ketok ke rumah, datang, tawarkan brosur dan lain sebagainya. Sekarang nggak, semua pakai medsos, semua pakai aplikasi gitu.
1: Iya, ini cukup berbahaya, apalagi untuk mungkin orang-orang tua yang kurang pengetahuan ya di dunia digital ya, perlu adanya edukasi ya terus menerus. Dan Pak Aryo, terkait ya, berdasarkan data Januari hingga Mei 2026 ini terdapat 2.660 pengaduan investasi ilegal ya, dan lebih dari 15.000 pengaduan pinjaman online ilegal secara nasional. Ya. Apa yang dapat kita baca nih dari angka tersebut?
0: Ini kalau kita jabarkan dari tahun 2026 aja ya, kayak itu sudah sebanyak itu gitu kan. Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau tiap tahun seperti ini, berarti kalau tadi dari 2017 sebenarnya udah berapa banyak aduan gitu kan. Nah, berarti kan kalau semakin banyak aduan, ya anggaplah mungkin sebagian, anggaplah 10% aja gitu ya, itu merupakan korban kan, berarti kita bisa bayangkan berapa banyak kerugian dari masyarakat gitu. Ketika kita bilang, apakah hal seperti ini kemudian tidak bisa ditangani dan kerugian korban tidak bisa dikembalikan, tentu penanganannya case by case, Kak. Jadi kalau memang ada kerugian masyarakat dan kemudian dananya masih bisa kita telusur, masih bisa kita ambil alih kembali, tentu akan dikembalikan kepada masyarakat. Cuman biasanya kan tidak semua terjadi di Indonesia tadi, kayak yang saya sampaikan gitu ya. Bisa aja dananya lari kemana gitu. Apalagi mohon maaf ya, kalau mungkin kita kenal beberapa influencer yang pernah ditangkap karena kasus-kasus investasi ilegal gitu kan. Itu dana-dana dari masyarakat kan yang mereka gunakan untuk flexing gitu ya. Jadi tidak menjadi dalam bentuk aset ya, mereka gunakan untuk flexing ya. Ketika kita melakukan penelusuran, berusaha mengambil kembali kerugian masyarakat, ya memang sudah tidak ada gitu kan. Jadi yang bisa kita sampaikan adalah ternyata masih banyak masyarakat yang melapor. Ya, ini baru yang melapor nih, Kak. Belum, masih ada juga kan masyarakat mungkin yang mohon maaf ya, kadang saya paham gitu betapa rumitnya birokrasi untuk suatu laporan gitu ya. Tapi sebenarnya kerumitan dalam pelaporan itu pun bukan berarti kami mempersulit gitu. Tapi memang kami membutuhkan data atau informasi yang sedetail-detailnya untuk mempercepat penanganan. Gitu. Jadi ada juga yang mungkin masih cenderung malas untuk melapor, atau yang lebih parah kadang saya pernah ketemu ya, kayak karena mungkin dalam tanda kutip kerugiannya untuk investasi dia cuma iseng-iseng gitu ya. Dia cuma coba-coba, mungkin nominalnya cuma 100 ribu, 200 ribu. Akhirnya karena melihat, ah cuma 100 ribu daripada saya capek bikin laporan, ya udah deh saya ikhlasin aja. Mungkin bahasanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau 100 ribu ini dikali banyak kan jadinya banyak juga gitu.
1: Iya.
0: Itu yang perlu diwaspadai bersama gitu, bahwa masih banyak gitu ya. Masih banyak sekali kejahatan digital di luar sana.
1: Iya, kalau untuk Papua Barat sendiri, apakah sudah tercatat atau juga mungkin dari Kak Aryo sendiri, apakah ini masyarakat sudah banyak yang melapor atau cenderung diam nih?
0: Sebenarnya kami punya beberapa kanal laporan ya. Kami punya beberapa kanal laporan, termasuk salah satunya adalah menyampaikan langsung kepada kantor OJK atau kantor-kantor instansi anggota Satgas Pasti. Gitu. Ya, nah, yang kami rekap di sini adalah laporan yang diterima melalui sistem. Kami punya dua sistem, namanya ada Si Pasti dan IASC. Nah, kalau di Papua Barat sendiri, kita melihat berdasarkan keterjadian

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih. Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari dimanapun Anda berada, masih dalam dialog interaktif sore ini terkait dengan topik kita, waspada aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Tadi kita sudah banyak berbincang bersama Bapak Aryo ya, dari OJK Perwakilan Papua Barat, mengenai berbagai modus investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga penipuan digital yang saat ini semakin marak. Dan pendengar, saat ini telah gabung ya, bergabung bersama kami di studio. Ya, Bapak Ibda Mario Manuri,

0: selaku pemangku sementara Perwira, Subdit Fiskal Moneter dan Perbankan Polda Papua Barat. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Ibu. Mohon maaf atas keterlambatannya.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami.
1: Terima kasih atas undangannya.
0: Baik, Bapak Mario, tadi Pak Ferdi menjelaskan bahwa masyarakat saat ini menghadapi berbagai modus penipuan yang semakin canggih ya.
1: Iya, benar.
0: Mulai dari investasi legal, penipuan juga yang mengatasnamakan lembaga resmi, hingga penggunaan teknologi AI ya. Dan mungkin dari sisi kepolisian nih, Bapak, bagaimana perkembangan kasus kejahatan keuangan ilegal yang saat ini ditangani?
1: Ya, untuk perkembangan kejahatan keuangan ilegal ya, ya, yang berkembang di Manokwari pada saat ini, kami dari Polda Papua Barat, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Perbankan, kejahatan yang pada saat ini kami tangani itu kebanyakan penipuan online ya, penipuan online. Data yang tercatat pada data kami ada sekitar tahun ini sekitar 30 atau 40 kasus yang kami tangani, dan untuk saat ini masih sedang berjalan prosesnya seperti begitu.
0: Terima kasih. Penipuan online ya?
1: Ya, siap, penipuan online.
0: Iya, kalau dari OJK sendiri nih ya, ya modus keuangan atau penipuan keuangan apa saja yang saat ini paling sering ditemukan di masyarakat? Mari silakan.
2: Kalau ditanya seperti itu tuh saya kadang bingung ya Pak Mario jawabnya, karena kalau kita lihat itu, wah modusnya banyak sekali ya, beragam sekali ya. Cuman mungkin kalau saya bilang top 3 kurang gitu ya, mungkin saya bilang akan 5-10 lah, mulai dari yang paling umum nih sekarang yang paling sering digunakan tuh deepfake. Ya, deepfake itu paling sering digunakan ya, mulai dari pejabat publik, artis, sampai pemuka agama, itu sering dibikinkan video AI-nya untuk disalahgunakan untuk menawarkan aktivitas keuangan ilegal.
1: Benar.
2: So, kemudian kemarin waktu banyak-banyaknya pemilu atau pilkada gitu ya, itu banyak sekali phishing dengan mengirimkan tautan aplikasi melalui WhatsApp ya, itu tapi nama filenya diganti kak. Jadi misalkan di kalau pemilih itu apa sih, kartu pemilih ya, ya kayak misalnya, jadi namanya kartu pemilih gitu. Tapi ketika di download itu sebenarnya bukan file gambar atau dokumen, tapi aplikasi. Sehingga ketika kita mendownload aplikasi tersebut, handphone kita itu sudah tersadap, kayak termirror ke pelaku kejahatan. Akhirnya kode-kode OTP, password gitu ya, kemudian PIN dan lain sebagainya yang kita masukkan di handphone itu bisa didapatkan oleh si pelaku kejahatan. Akhirnya mereka bisa dengan mudah mengakses gawai kita untuk mengakses aplikasi keuangan kita, mengajukan pinjaman-pinjaman online dan lain sebagainya gitu. Ya. Kemudian ada lagi modus yang pura-pura menjadi pegawai bank. Itu paling banyak gitu, Pak. Biasanya memberikan kepanikan kita dengan menginformasikan ada transaksi di kartu kredit Bapak, harus segera diblokir dan lain sebagainya. Padahal di situ mereka akan menggali informasi rahasia kita, mulai dari nama, tanggal lahir, nama ibu dan lain sebagainya. Kemudian nanti mengarahkan kita untuk melakukan transaksi gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau modus yang mungkin sudah cukup ditinggalkan gitu ya, tapi ternyata masih ada korbannya sampai sekarang itu, kalau kita mungkin lebih mengenal dokumen-dokumen aspal. Jadi ada penawaran-penawaran menang hadiah undian dengan menunjukkan sertifikat gitu ya. Kemarin waktu kita rapor Satgas itu sempat kita tayangkan itu kak, logo OJK, logo Polri gitu ya, dicatut gitu, dibarengin, dan mohon maaf ya, ini untuk kepentingan edukasi aja gitu ya, disandingkan sama logonya Rans Entertainment. Karena menang giveaway ceritanya gitu. Oh, itu masih banyak juga gitu ya terjadi, bahwa ternyata ya itu tadi ya, karena mohon maaf, karena literasi keuangan yang masih rendah, masih banyak masyarakat yang melihat bahwa dokumen kalau sudah ada logonya, udah ada tanda tangannya, udah ada stempelnya, itu dilihat sebagai dokumen asli gitu. Padahal kan itu sudah jelas mungkin pemalsuan gitu. Atau juga nama-nama yang bertanda tangan itu bukan nama-nama yang memiliki kewenangan seperti itu. Modus pekerjaan paruh waktu itu juga masih banyak. Ya, jadi banyak sekali yang menawarkan cukup dengan like, komen, share video, kemudian dapat uang gitu ya. Nah, ini modus yang paling bahaya nih kak, karena memang di awal itu mereka mendapatkan keuntungan. Jadi dengan komen dapat mungkin apa ya, saldo deposit 100 rupiah, 200 rupiah gitu. Tapi kemudian pada saat mereka mau mencairkan, mereka dimintain sejumlah dana. Itu biasanya modus-modus penipuan seperti itu tuh. Atau dengan cara melipat gandakan keuntungan yang dia peroleh, tapi dia harus cari downline, dia harus cari member. Nanti kalau udah dapat 10 member, nanti keuntungannya dari yang tadinya setiap like dapat 100, dia menjadi 200. Itu udah double-double tuh, penipuannya ada, skema ponzinya ada gitu. Masih banyak sekali ya modus-modus yang memang akan terus berganti sesuai dengan perkembangan zamannya seperti apa gitu. Nanti kalau sorry, kemarin itu waktu pelaporan, maaf ya nih teman-teman DJPB gitu, waktu pelaporan pajak gitu ya, itu kan periode Maret-April gitu, Pak. Yeah. Itu banyak yang video call pura-pura menjadi pegawai pajak. Mereka wah lengkap tuh kak, pakai layout kayak gini ya, kayak ruangan di kantor pajak, pakai seragam pajak gitu. Berusaha mengingatkan bahwa si wajib pajak itu belum melapor, kemudian ada ancaman kalau tidak lapor nanti ada denda segala macamnya. Nah, modus-modus seperti itu juga banyak gitu. Tinggal lihat ini aja momennya apa gitu biasanya.
0: Baik, terima kasih Bapak Mario dan Pak Aryo ya. Tadi juga dari Polda menjelaskan bahwa penipuan online ini kasusnya 30-40-an ya. Iya. Dan mungkin dari Pak Arya duluan ya, kalau melihat perkembangan modus yang semakin canggih ini, apa tantangan terbesar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat nih? Apalagi kebanyakan masyarakat diam ya.
2: Nah, kadang ini saya jadinya curhat nih Pak Mario. Karena kadang begini, Kak, mungkin mohon maaf ya kalau bahasa saya mungkin agak kurang pas, saya mohon maaf sebelumnya gitu. Tapi memang kadang masyarakat itu belum aware kalau belum kejadian.
1: Iya, benar.
2: Jadi merasa sudah cukup, itu yang paling berbahaya gitu. Jadi kesulitan kami ketika mengedukasi adalah kadang diabaikan. Ya. Hal-hal yang kami sampaikan itu mungkin saya paham lah. Bapak Ibu pasti punya kesibukan tersendiri gitu ya. Ada yang kerja dari pagi sampai sore dan lain sebagainya. Wow. Tapi pahamilah bahwa Bapak Ibu masyarakat itu perlu gitu mengupgrade hal seperti ini gitu. Karena tadi pelaku kejahatan tuh nggak tinggal diam juga gitu. Wow. Kalau modusnya udah kadaluarsa, mereka udah nggak bisa dapat korban dengan cara-cara seperti itu, mereka akan terus mencari cara lain. Nah, jadi kendala utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang masif, tepat sasaran, tapi di satu sisi juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Itu yang kadang susah gitu. Coba kan misalkan kalau serba salah gitu ya, kita mau melakukan edukasi dengan mengumpulkan banyak masyarakat, tentu kan akan sulit untuk mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar. Tapi mungkin kalau kita cuma publikasikan di iklan mungkin, nah nggak semuanya juga lihat gitu kan. Nah itu memang harus semua jalan ditempuh gitu, mulai dari kita datang ke sekolah, mulai dengan cara kita memberikan himbauan melalui surat resmi, dengan kita datang ke instansi-instansi, kemudian juga ada yang kita mungkin kalau teman-teman lihat sering kadang ada teman-teman OJK dan juga beberapa anggota Satgas yang lain itu bagi-bagi brosur tuh, Kak, di jalan. Nah itu memang tujuannya seperti itu. Jadi semua jalan kita tempuh supaya tadi kalau dibilang kendala ada apa enggak, kendalanya banyak gitu. Tapi kita akan atasi itu semua dengan berbagai cara lah pokoknya. Kita ya, Pak, ada 16 kementerian lembaga di daerah gitu ya.
1: Benar.
2: Tentu semuanya akan punya effort masing-masing untuk mencegah kerugian masyarakat gitu ya. Enaknya nyegah ya Pak ya, daripada benar, kita menangani.
1: Benar,
0: ya. Pak Maria, kalau dari sisi penegak hukum, apa tantangan terbesar dalam mengungkapkan kasus-kasus penipuan digital seperti ini?
1: Tantangan terbesar kami dalam mengungkap kasus penipuan kami ini berdasarkan pengalaman yang kami hadapi di Polda Papua Barat ini, kebanyakan pelaku-pelaku kejahatan ini berada di luar daerah, dan proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan itu sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh aturan hukum, sehingga dalam penanganan perkara ini ada jangka waktu yang diatur untuk kami melakukan pengungkapan kasus itu. Ketika kami mendapatkan identitas pelakunya atau kami mengetahui keberadaan pelakunya, kami masih harus apa, mendatangi pelakunya lagi sana, sehingga hambatan kendala dan hambatan yang kami hadapi itu ya kadang pelaku-pelaku ini berada di luar daerah, itu yang membuat kami menjadi kendala dan hambatan kami. Mungkin begitu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Mario. Dan Pak Aryo, seringkali korban baru sadar ya setelah mengalami kerugian seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Ini apakah masih ada peluang ya untuk menyelamatkan korban gitu?
2: Masih ada
0: pasti ya?
2: Masih ada gitu. Pasti kami pun juga di tim Satgas juga tidak tinggal diam gitu ya. Bukan berarti kalau masyarakat sudah menjadi korban terus kita bilang ya sudah gitu kan. Enggak, pasti akan tetap kami tanganin gitu. Termasuk juga saya yakin timnya Pak Mario juga kayak tadi gitu ya Pak. Meskipun di luar daerah juga kalau bisa kita kejar ya kita kejar.
1: Siap,
2: gitu.
1: Pasti kami kejar, siap.
2: Ya, jadi memang kalau ditanya apakah masih bisa dikembalikan, masih bisa. Gitu. Kita pasti akan semaksimal mungkin melakukan penanganan. Mulai dari penelusuran asetnya, ya, setelah kita tangkap kan gak cuma kita tangkap aja nih Pak. Kita pasti telusurin semua asetnya, kita sita semua, kita kurasi ya, untuk mengembalikan kerugian masyarakat tadi. Pemblokiran juga pasti ya Pak ya, begitu kita tahu tersangkanya siapa, semua rekening pasti sudah dibekukan. Jadi gak perlu ragu untuk melapor buat masyarakat itu ya. Kami harapannya sih nggak melapor, karena kalau melapor berarti udah jadi korban gitu ya Pak. Harapannya jangan sampai melapor gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi korban, jangan pernah ragu untuk melapor.
1: Ya silakan. Ya,
2: karena akan lebih susah lagi kalau nggak melapor gitu loh Kak. Ya, kalau Bapak Ibu diam aja gitu ya, karena mungkin quote-unquote merasa ah buat apa laporan juga tidak diselesaikan. Masalahnya adalah kalau tidak ada laporan, kemudian kami tidak terinformasi, korbannya akan semakin banyak. Ya, jadi setidaknya meskipun penanganan yang kami lakukan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, tidak bisa instan menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu, tapi tolong laporkan itu gitu. Kami pasti akan tindak lanjuti, kami pasti akan tangani, dan juga itu nanti juga akan menjadi warning juga gitu bagi masyarakat yang lain supaya tidak ikut-ikutan ke dalam kegiatan aktivitas keuangan ilegal ini.
0: Baik, terima kasih Pak Mario dan Pak Aryo. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif sore ini, masih kami buka ruang ya di 0823 1176 1145. Nah, Pak Mario, bagaimana koordinasi antara kepolisian dan OJK ketika menerima laporan masyarakat ya terkait penipuan keuangan ini?
1: Koordinasi antara kepolisian dan OJK
0: dan juga OJK.
1: Sejauh ini koordinasinya kami baik. Ketika kami mengalami kendala atau hambatan dalam penelusuran aset rekening transaksi keuangan ini, kami selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman OJK. Dan ya, kami bersyukur dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan di Papua Barat ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas kami. Seperti begitu.
0: Terima kasih ya. Dan Pak Aryo, OJK memiliki Indonesia Anti-Scam Center ya, yang tadi Bapak sampaikan ya, atau IASC ya. Dan seberapa penting sih masyarakat mengetahui layanan ini?
2: Nah, ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat, karena IASC ini sebenarnya merupakan produk dari tim Satgas pasti bekerja sama dengan teman-teman di perbankan gitu ya. Nanti tujuannya untuk percepatan. Karena banyak sekali kejadian aktivitas keuangan ilegal itu penanganannya akan menjadi sulit kalau informasinya lambat ditindaklanjuti. Jadi dengan adanya IASC, masyarakat itu nggak perlu repot-repot lapor ke banknya satu-satu. Mungkin pernah ngalamin nggak Mbak Angel kalau telepon call center agak lama gitu. Diminta apa, konfirmasi apa, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu memang prosedural. Ya, itu prosedural yang tidak bisa dilangkahi. Karena yang namanya kita by phone, berarti kan kita harus memastikan bahwa lawan bicara kita ini memang benar-benar

0: Ini tolong diblokir, diblokir, diblokir, diblokir sebelum dananya keluar, sudah bisa kita blokir, nanti dikembalikan. Gitu. Nah, kalau dulu mungkin sebelum ada ISC, kalau pelaporannya lama, ya baru mau kita lapor, ternyata uangnya udah kemana-mana, atau
1: Iya,
0: mungkin jangan sampai udah ditarik gitu kan. Sekarang kalau kita coba, ke Angel mungkin butuh waktu berapa lama sih untuk mentransfer dana kalau sekarang gitu ya. Apalagi kalau
1: detik
0: kita, ya kan kalau pakai
1: tidak
0: mobile
1: tahu,
0: banking gitu, nggak perlu
1: benar
0: KTM kan cepet tuh Pak.
1: cepat.
0: Ya, nggak sampai 1 menit itu dananya udah kemana-kemana gitu. Nah makanya ada ISC supaya cepat penanganannya. Jadi kita nggak perlu telepon satu-satu banknya gitu kan. Karena mungkin ya dalam kasusnya misalkan, saya ambil perumpamaan aja, saya kena tipu, saya kena scam gitu. Saya transfer ke salah satu bank gitu ya, sebut saja bank A gitu. Tapi si pelaku kejahatan ini kan juga pasti akan punya banyak rekening. Ya, jadi setelah dia dapat dana di bank A, dia transfer ke bank B, transfer ke bank C, ke D, E, segala macam, mereka muter-putar. Kalau kita cuma melapor ke bank A, bank A-nya cuma bilang nanti, loh sudah ditransfer ke bank B, kami nggak bisa tindak lanjutin. Gitu. Tapi kalau adanya ISC, mereka sudah ada komitmen. Ya kalau bank A menerima laporan, dananya lari ke bank B, nanti teman-teman di ISC itulah yang akan saling berkoordinasi. Itu tadi ada dana masuk sekian ke sini ke sini ke sini ke sini, itu nanti di trace mundur semua itu. Sepanjang masyarakat melaporkan. Itu.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar yang ingin bersama kami, masih kami buka ruang ya di 0823-1176-1145. Ya, kita bacakan pertanyaan yang sudah bergabung ya di sore ini. Selamat sore Pro 1 RRI Manokwari, saya Bapak Petrus di Sanggeng. Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya punya pengalaman ya di Telegram terkait dengan investasi 500 ribu mendapatkan jutaan. Jika saya sudah mentransfer uang kepada pelaku penipuan, apa yang harus saya lakukan ya dalam 24 jam pertama, namun sudah terblokir nomornya dan tidak diketahui kalau di Telegram. Terima kasih RRI Manokwari. Ya, mungkin dari Bapak Mario bisa menjelaskan hal ini dulu. Ya, dari Bapak Petrus.
2: Iya. Tadi kasusnya bagaimana?
1: Ya, investasi.
2: Investasi.
1: Terkait dengan ratusan ribu bertambah menjadi jutaan ya ini di
2: investasi bodong ya istilahnya seperti begitu.
1: Namun sudah diblokir nih. Sudah ya, apakah laporannya ini seperti apa?
2: Kalau terkait investasi bodong ini memang ada beberapa perkara, beberapa kasus yang ditangani. Mungkin kami mengarahkan ke untuk laporannya ya, Pak. Kami mengarahkan ke teman-teman OJK dulu tuh,
1: OJK dulu.
2: Untuk didapatkan slik OJK-nya ya, Pak.
1: Ya.
2: Slik OJK-nya biar kami bisa mengetahui aliran dananya kemana seperti itu. Setelah itu kami lakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengusut pelaku daripada investasi ini seperti begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Mario. Kalau dari Pak Aryo OJK sendiri seperti apa nih? Ya, apakah juga tadi ya Indonesia Anti Scam Center ini juga berlaku tentunya ya seperti apa?
0: Nah ini bedanya gini Kak,
1: ya.
0: Kalau tadi ISC itu untuk scam gitu ya, untuk penipuan gitu, kalau memang ada dana transfer dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dilaporkannya ke ISC.
1: Okay.
0: Tapi kalau sudah menggunakan identitas, ada entitasnya nih, misalkan tadi ya yang menawarkan investasi PT Maju Bersama gitu, misalkan nih contoh nih, mohon maaf ya, kalau ada kesamaan nama mohon dimaafkan gitu ya, ini buat contoh aja, PT Maju Bersama gitu, menawarkan aktivitas investasi ilegal, itu pelaporannya melalui Sipasti.
1: Sipasti.
0: Ya, sipasti.ojk.go.id, karena kita akan memproses entitasnya. Gitu. Jadi seperti sama Pak Mario tadi, kalau teman-teman memang atau masyarakat memang merasa bingung, sekarang sudah hadir kantor OJK di Manokwari. Ya, datang aja, nggak perlu lewat telepon dan sebagainya, datang kita konsultasikan di sana itu bisa. Gitu. Cuman ya harapan kami, karena ini butuh percepatan, masyarakat bisa langsung memanfaatkan kanal kami tadi, Sipasti maupun ISC gitu. Jadi mau bikin dua laporan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi ke ISC untuk yang transaksinya, Sipastinya untuk entitasnya gitu. Karena kalau misalkan tadi gitu ya, ada penawaran 500 ribu menjadi jutaan gitu. Nah ini mungkin buat meningkatkan awareness juga untuk para pendengar gitu ya. Sebelum

Ya, selain penanganan, saya mau mengenalkan yang namanya prinsip 2L, legal dan logis. Gitu, legal dan logis. Kalau yang L pertama, legal itu seharusnya cukup mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Karena semua entitas, semua pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia itu tentunya harus punya izin usaha. Jadi legalitasnya ada. Kalau ada legalitas, berarti kita tahu domisilinya di mana, alamatnya di mana, pengurusnya siapa, kontak personnya siapa, gitu. Jadi ketika nanti dia ada bermasalah, merugikan konsumen dan lain sebagainya, kita tahu pihak yang bertanggung jawab nih. Ya, tadi Pak Mario pasti lebih gampang prosesnya gitu kan. Kalau legal, udah tahu di kantornya di sini, orang-orangnya ini, pengurusnya ini, gitu. Dan di kami di OJK juga pasti akan lebih mudah melakukan penindakan. Karena tadi kalau dia punya legalitas, dia punya izin, berarti dia harus tunduk dengan peraturan dari otoritasnya. Ya, berarti kami bisa langsung melakukan penindakan juga gitu. Nah, yang kedua, L yang kedua ini memang agak susah nih Kak, logis gitu ya. Ngomongnya gampang gitu, tapi kalau kalau kita udah terkena bujuk rayu, buayan-buayan manis dari para pelaku ini ya kadang logisnya emang gak dipakai gitu ya. Ada aja gitu ya, manis banget ngomongnya dari 500 ribu dijelaskan begini-begini-begini, bisa jadi 5 juta atau 50 juta gitu ya. Akhirnya kita terbuai ya mau gak mau, dana kita bisa di ya, diambil oleh tadi para pelaku gitu ya. Tapi intinya itu legal dan logis. Sebelumnya ya, saya sih selalu mengedepankan L yang pertama, legal itu jangan pernah diabaikan. Selalu cek gitu, kan kita ngecek banyak gitu ya, bisa lewat WA, bisa lewat medsos dan lain sebagainya gitu. Nggak perlu langsung datang ke kantor gitu, nggak perlu gitu. Cukup lewat WA aja, ketik nama PT-nya apa itu udah bisa. Di OJK pun seperti itu. Gitu. Kemudian logis, ya supaya masyarakat ini bisa mengenal logisnya seperti apa, ya tadi harus mengupgrade literasi keuangan mereka. Harus paham, yang namanya kegiatan investasi di pasar modal itu seperti apa, saham itu seperti apa, reksadana itu seperti apa, kalau misalkan nilai harga emas itu penaikannya seperti apa gitu kan. Banyak tuh kadang investasi-investasi yang judulnya jual beli emas dan lain sebagainya ternyata bodong juga gitu kan. Nah itu agak sulit nih memang kalau logis itu, tapi bisa dipelajari lah oleh masyarakat gitu ya. Kalau pelaporan tadi ya segera laporkan ke si pasti dan ke IASC. Ya, kalau misalkan katakanlah ada hal-hal yang tidak bisa dilengkapi gitu ya, kayak tadi lewat Telegram nomornya sudah diblokir dan lain sebagainya. Yang penting masih ada bukti yang tertinggal, saya kira masih bisa ya Pak Mario. Yang penting

0: alat, ada investasi tersebut, apakah mereka juga akan terlibat mendapatkan sanksi ataupun hukuman? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kita untuk menghadapi tekanan dari teman atau keluarga yang suka mengajak atau merayu untuk ayo ikut investasi, ayo segera ikut karena kesempatannya terbatas. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kakak Mia sudah bergabung ya di sore hari ini. Mungkin langsung saja dijawab Pak Arya dulu ya nih, terkait dengan dua pertanyaan dari pendengar kita ya. Ya silahkan, terkait dengan kenapa sih harus memakai influencer atau ya.
2: Oke, izin ya Pak Arya, kita jawab duluan. Tapi saya lebih menyoroti tadi loh, diajak oleh keluarga dan orang terdekat itu emang susah sih gak nolaknya, benar.
1: Benar. Ikut investasi.
2: Iya gitu kan. Tapi itulah yang kemudian menjadi apa ya, istilahnya mungkin bisa kita bilang loophole-nya gitu, bahwa memang pelaku-pelaku ini ketika tadi ya menggunakan skema Ponzi, mencoba merekruter member, pasti yang akan direkrut pertama ya adalah orang-orang terdekatnya gitu. Jadi memang kita yang harus tegas gitu ya dalam menolak. Kalau memang meragukan, too good to be true gitu ya, meragukan tadi legal logisnya, apalagi udah jelas nih legal logisnya nggak jalan ya, saya kira mungkin bisa ditolak dengan tegas gitu ya. Atau justru kami akan sangat berterima kasih sekali kalau kembali mengedukasi gitu ya, bahwa Anda kalau mau menawarkan investasi, dicek dulu nih apakah investasi yang Anda tawarkan itu sudah punya legalitas, kemudian apakah logis dan lain sebagainya. Jadi ketegasan kita sih yang utama kalau untuk menolak hal seperti itu, karena kadang sulitnya juga dalam melakukan penanganan, mungkin ada ya Pak Ngeri ya, penanganan yang kemudian kita tidak bisa proses karena nggak dilaporin karena iya, keluarga sendiri gitu. Mungkin ada ya Pak ya. Kadang susahnya itu juga tuh. Tapi kemudian balik lagi, ketika kita mendapatkan penawaran itu, tolong tegaskan untuk selalu 2L gitu ya. Kemudian tadi sorry, yang pertama tadi pertanyaannya
1: ya, kenapa
2: masih banyak influencer ya? Nah, karena memang cara paling mudah adalah menggunakan influencer. Cara paling mudah adalah menggunakan influencer. Sekarang siapa sih yang nggak meluangkan waktunya untuk melihat media sosial gitu ya? Bahkan mungkin screen time kita di media sosial itu berapa kayaknya? Lebih dari 1 jam nggak kayaknya kalau buka medsos setiap hari? Ya, jadi memang paling mudah menggunakan influencer. Ya. Jadi perlu kita waspadai bahwa hal-hal yang ditawarkan oleh influencer itu juga harus kita filter dengan baik gitu ya. Tapi sekali lagi, kami di OJK juga tidak tinggal diam. Sudah ada peraturan OJK terbaru terkait dengan influencer, khususnya untuk penawaran investasi itu, khususnya di investasi kripto ya, terkait investasi kripto itu tidak boleh dilakukan oleh influencer yang bukan merupakan pegawai atau bagian dari perusahaan. Gitu. Jadi khusus untuk kripto saat ini, karena mungkin banyak sekali disalahgunakan dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilakukan oleh influencer biasa. Yang kedua, dalam setiap memasarkan produk itu harus ada disclaimer-nya ya, bahwa ini bukan merupakan ajakan atau dalam artian saran investasi. Ya, ini bukan saran investasi, karena sekali lagi mereka adalah influencer, adalah memasarkan ya, hanya mengenalkan produk, bukan sebagai, mungkin kalau kita bisa arahkan sebagai financial planner, nah itu beda lagi. Gitu. Karena kalau financial planner berarti benar-benar mereka mengelola dana dari masyarakat atau pihak yang menitipkan dana. Jadi kita juga udah atur nih Kak, influencer itu nggak boleh sembarangan sekarang kalau untuk memasarkan gitu. Tapi kembali lagi ke kita gitu ya, bahwa terlepas dari apapun yang disampaikan oleh influencer, semanis apapun informasinya, kalau kita punya literasi keuangan yang cukup baik, punya kesadaran yang tinggi, tingkat awareness yang tinggi, kita bisa memfilter dengan 2L tadi, gitu. Ya, jadi di satu sisi kita memang nggak bisa cegah, cara paling mudah, cara paling cepat menggunakan media sosial dan dengan influencer, gitu. Tapi kita sudah melakukan langkah preventif dengan mengeluarkan peraturan OJK terkait pemasaran produk menggunakan influencer.
1: Baik, terima kasih Pak Aryo. Kalau dari Pak Mario sendiri, bagaimana tanggapannya nih?
3: Baik, mungkin saya tambahkan saja, tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh teman-teman OJK, yang terkait poin nomor 2 itu, bagaimana tindakan kita ketika mendapat tawaran dari pihak keluarga ya, untuk investasi gitu ya.
1: Kesempatan terbatas.
3: Oh iya, baik. Yang pertama dilakukan itu, kita cross-check dulu, atau check dan recheck.

0: Lembaga investasinya ini. Kita cari tahu dulu apakah lembaga ini benar-benar lembaga yang bergerak di bidang investasi atau tidak. Setelah kita cross-check, kita mengetahui kebenarannya, boleh kita lakukan investasi. Kalau memang lembaga itu berdiri apa istilahnya, dia sah menurut negara begitu, kelembagaannya resmi menurut pemerintah, ya silakan saja. Kalau tidak resmi ya jangan diikuti.
1: Jangan ikut ya.
0: Ya, seperti begitu.
1: Iya, seperti yang tadi Pak Arya sampaikan.
0: Benar.
1: Balik edukasi kepada keluarga juga. Ya, itu juga penting. Dan kita masih ingin bincang-bincang karena ini juga menarik ya. Tapi waktu kita juga yang membatasi. Nah, mungkin untuk sebelum kita closing ya di sore hari ini, mungkin dari Bapak Mario dulu ya. Mungkin ada pesan dari kepolisian kepada masyarakat Papua Barat terkait dengan penipuan digital yang semakin marak ini ya, aktivitas keuangan ilegal ini. Ya, silakan. Ya.
0: Perkembangan zaman sekarang ini sudah semakin maju dan semakin canggih. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat lebih waspada dan lebih hati-hati dalam menggunakan perangkat elektronik kita, dalam hal ini HP. Khususnya mendownload aplikasi-aplikasi yang kita tidak kenali, jangan sampai aplikasi itu, aplikasi yang dibuat oleh pembajak itu, yang menghack HP kita, terus akhirnya identitas diri kita diketahui oleh khalayak umum. Pesannya lebih berhati-hati saja dalam menggunakan perangkat elektronik, media sosial, seperti itu.
1: Iya, sebelum kita tutup ini, masih satu pendengar mungkin lagi menarik ya, mungkin kita
2: laris ya, tidak sama.
1: Baik, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Angel dan juga dua narasumber yang hadir di sore hari ini.
1: Baik.
3: Ya, saya apa? Ibu Rani di Arowi.
1: Iya, Ibu Ani, silakan.
3: Saya mau bertanya nih, ini topik yang sangat menarik dan juga sangat-sangat bagus untuk di kalangan masyarakat kami. Tetapi mungkin ini saya tujukan kepada bagian Polda. Mungkin bagian Polda dulu. Izin Bapak, saya mau bertanya, apakah pada saat kami melaporkan suatu kejahatan-kejahatan yang terjadi seputar penipuan online dan lain sebagainya ini, apakah kita harus pergi ke bagian Polda, apalagi kami kan jauh di wilayah Arowi ataupun biasa dibilang Manokwari Timur, jauh. Bagaimana caranya, mungkin ada kontak nomor persen yang bisa kami hubungi untuk lebih membantu kami yang jauh ini, biar kami tidak langsung ke bagian Polda begitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ini mungkin untuk OJK, bagaimana sih tips-tipsnya supaya membantu kami yang sudah terjebak dalam situasi pinjaman-pinjaman ini ataupun kejahatan pinjaman yang sering banget masuk di nomor kontak kami itu. Mungkin ada tips-tips biar membantu kami tidak masuk nomor-nomor spam yang tidak jelas dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Ani di Arowi. Mungkin langsung saja ditanggapi mungkin dari Bapak Mario duluan.
0: Ya, yes, terima kasih Ibu Rani ya di Arowi. Pertanyaannya cara apa menghubungi nomor kontak person untuk melaporkan kejahatan, kita istilahkan perbankannya.
1: Iya, agar dipermudah ya, ya. Masyarakat.
0: Kita Satgas Pasti ada punya nomor kontak ya, kalau tidak salah. Itu.
2: Kalau Satgas Pasti kita pakai email IASC sama si Pasti tadi sih sebenarnya. Karena kalau untuk kontak sebenarnya masih kembali ke masing-masing instansi.
0: Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Rani tadi, silakan kontak ke 110 gitu,
1: okay.
0: Ke pelayanan kepolisian, nanti dari pelayanan kepolisian itu mengarahkan kepada bidang mana yang menangani perkara itu. Selanjutnya nanti terkait perkara permasalahan yang dilaporkan tentang kejahatan perbankan gitu, seperti tadi sudah disampaikan oleh teman dari OJK, bisa masuk ke link emailnya Satgas Pasti. Seperti link apa tadi?
2: IASC sama si Pasti.
0: IASC sama si Pasti tadi, seperti begitu.
1: Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Aryo, tips-tipsnya nih untuk masyarakat dan juga mungkin sekaligus closing statement ya, pesan atau juga saran kepada pendengar dan juga masyarakat, silahkan.
2: Tipsnya Bu Ani tadi ya. Bu Ani, tipsnya adalah sikapi uang dengan bijak. Karena kalau kita bicara yang namanya kebutuhan, pasti semua butuh. Yang namanya penawaran-penawaran pinjaman itu juga pasti akan banyak sekali masuk ke handphone kita gitu ya. Dan itu memang sangat menggiurkan, terutama kalau misalkan ditawarkan dengan bunga rendah plafon tinggi tanpa jaminan. Wah, itu biasanya udah cukup menggoda ya. Karena siapa sih sekarang yang gak butuh duit gitu kan. Tapi sekali lagi tolong sikapi dengan bijak. Kita perlu pilih mungkin yang biasa saya sampaikan itu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, kita pilihkan itu dulu. Yang kedua, tolong lebih waspada karena tidak semua pihak yang menawarkan pinjaman itu punya izin atau punya legalitas yang resmi dari OJK. Mungkin cara paling cepatnya adalah memang kita tidak bisa menghalangi penawaran yang masuk gitu ya. Karena siapapun tuh bisa aja gitu ya Pak. Kita nggak bisa larang itu gitu ya Pak, siapapun punya nomor handphone ya bebas untuk mengirim pesan ke siapa saja gitu. Tapi kembali ke kita bagaimana menyikapinya. Cara paling mudah adalah memastikan bahwa tadi legal dan logis. Yang kedua, kalau itu terkait dengan pinjaman online, tolong dipastikan bahwa mereka tidak meminta akses lebih dari 3 hal, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Ya, malah tadi ya, kalau sebenarnya kalau tidak perlu-perlu banget ya, seperti pesannya Pak Mario tadi, jangan diinstal gitu. Ya, gak usah iseng-iseng, kadang ada yang iseng kan ya Pak, saya install dulu deh, nanti kalau butuh tinggal pakai gitu. Mendingan gak usah. Ya kalau memang nanti butuh, baru diinstal gitu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu butuh, kemudian menginstal, pada saat menginstal itu, pastikan dia tidak meminta akses yang berlebihan. Karena OJK sudah mengatur bahwa hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Nggak boleh yang namanya mereka mengakses galeri, mengakses buku telepon, itu nggak boleh. Jadi ketika mungkin masyarakat menginstal aplikasi pinjaman dan meminta akses ke kamera, galeri, pilihannya dua gitu ya. Kalau memang dia tidak melanggar ketentuan berarti ilegal. Itu silakan dilaporkan ke OJK. Nah, tadi seperti sampaikan Pak Mario, laporannya kalau ke kepolisian ke 110 ya Pak ya. Kalau ke OJK itu 157. Ya, kontak 157. Ada WhatsApp-nya 081-157-157-157. Kemudian ada by phone di 021-157. Kemudian kalau untuk email, konsumen@ojk.go.id. Dan mungkin boleh di... sebagai closing statement juga ya, masyarakat boleh memfollow kanal Instagramnya OJK. Kami punya dua kanal Instagram, para pendengar ya. Jadi ada OJK Indonesia, itu yang...

0: dari OJK Papua Barat ya, dan juga Bapak Ibda Mario Manuri dari Polda Papua Barat.
1: Terima kasih.
0: Ya, informasi, edukasi, dan juga penjelasan-penjelasannya ya di sore hari ini. Dan pendengar, untuk itu jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat ya, dan selalu terapkan legal dan logis. Dan juga segera laporkan ya apabila menjadi korban penipuan. Ya, saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Dialog Interaktif sore ini mengucapkan selamat sore dan kita berpisah untuk bersua kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk Bapak berdua.
1: Selamat sore.
2: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pendengar setiap program Masa Waktu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:14 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pemirsa dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya dengan suara bersama Anda di depan 3 hingga nanti di penghujung acara malam hari ini di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dengar kami ingatkan, nanti di pukul 19 dapat Anda ikuti warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun berada, kami akhir hingga di sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya kita nantikan saya disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat mendengar Radio Republik Indonesia, Manoko Ari dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Minggu 10 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan No Bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Dikatakan sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik.
1: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1, karena di SMA 1 ini tempat kita semua warga sekolah belajar. Baik murid-murid belajar, kami Bapak Ibu guru juga belajar. Kita belajar apa yang akan kita ajarkan, tetapi lebih daripada itu kami juga belajar bagaimana bisa terhubung dengan anak-anak dari berbagai karakter, dengan tujuan bahwa anak-anak akan ada di sini, kita sama-sama dengan orang tua akan berupaya supaya visi sekolah itu tercapai. Mereka beriman, juga mereka unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan mereka mencintai lingkungan di sekitarnya. Pesan intinya tuh seperti itu. No bully, jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda, tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
0: Menurut Lucinda, pihak sekolah bersama para orang tua berkomitmen mewujudkan visi pendidikan yang melahirkan peserta didik beriman unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi MPLS. Para peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ditegaskan pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, dan bahasa dan karakter. Di sekolah ini mereka harus saling menerima sebagai saudara, sebagai kakak, adik, maupun keluarga. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah, sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. PT Pelni Persero terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Pelni Mobile untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi laut. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang dapat membeli tiket, melihat jadwal pelayaran, mengetahui tarif, hingga melakukan check-in secara daring tanpa harus datang ke loket. Vice Presiden Usaha Penumpang Non-Komersial PT Pelni Persero, Presda Simangasing, mengatakan digitalisasi layanan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat termasuk di Papua Barat. Menurutnya aplikasi Pelni Mobile juga memungkinkan keluarga yang berada di daerah lain membelikan tiket bagi kerabatnya secara praktis.
2: Karena Pelni Mobile ini sangat menguntungkan sekali untuk masyarakat, terutama masyarakat Manokwari. Jadi pembelian tiket ini sebetulnya lebih mudah, nggak perlu lagi kita datang ke loket. Dari rumah aja sambil tidur, sambil dengerin musik, bisa kita beli tiket. Dan juga kita membelikan tiket ini bisa bukan di cabang Manokwari aja. Saudara-saudara kita yang di Jawa, saudara kita yang di luar Manokwari, informasi terkait jadwal, terkait harga semua, di situ udah dengan mudah. Dan juga nanti kalau kita mau berangkat, nggak perlu lagi boarding lagi. Check-in secara online itu aja, boarding secara online.
0: Selain menghadirkan berbagai kemudahan layanan, Pelni Mobile juga mendukung pelaksanaan program pemerintah berupa potongan harga tiket kapal. Presda menjelaskan masyarakat tetap memperoleh tarif yang sama meski melakukan pembelian melalui aplikasi, layanan perbankan, maupun kanal resmi Pelni lainnya karena seluruh sistem penjualan telah terintegrasi. Presda berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan digital tersebut agar proses pembelian tiket menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan transparan. PT Pelni juga terus berupaya menyempurnakan fitur-fitur pada aplikasi Pelni Mobile agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal bagi pengguna jasa transportasi laut. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai penyerahan surat keputusan pengangkatan 1299 bagi CPNS dan PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Salah satu penerima SK, Yakomina Pombos, mengaku bersyukur setelah penantian selama bertahun-tahun akhirnya berbuah hasil. Yakomina yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer sejak 2019 mengatakan, pengangkatan sebagai P3K merupakan jawaban atas doa dan perjuangan yang selama ini dijalani bersama keluarga. Yakomina menjelaskan selama menjadi tenaga honorer, dirinya bertugas di Biro Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat dan diberbantukan pada Asisten 1 Setda Papua Barat. Perempuan asal Biak itu berharap status barunya sebagai P3K menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyerahan SK P3K tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penataan sumber daya aparatur. Pengangkatan ini juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di berbagai organisasi perangkat daerah.
3: Mengucapkan syukur untuk Tuhan, karena Tuhan baik, kita punya pergumulan selama ini bisa terjawab. Terus yang kedua, untuk orang tua, anak, dan juga untuk pimpinan yang setia memberi masukan, kasih banyak waktu untuk bina kami. Terus saya
4: sudah berapa lama dulu waktu masih menjadi honorer sampai sekarang ini diantar?
3: Dari 2019.
0: Dengan diterimanya SK pengangkatan, para P3K diharapkan segera melaksanakan tugas sesuai penempatan masing-masing dan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Kodim 1801 Manokwari melalui bidang teritorial melaksanakan program bakti sosial yang diwujudkan dalam bentuk belanja massal oleh Ibu-Ibu Persit Kodim 1801 Manokwari didampingi anggota TNI yang notabene adalah para suami. Program belanja massal jualan mama-mama Papua di Pasar Borobudur Manokwari ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan khususnya perekonomian masyarakat terlebih khusus mama-mama Papua. Komandan Koramil 1801-01 Manokwari Mayor Arief Suwito saat ditemui di Pasar Borobudur Rabu 8 Juli 2026 mengatakan dalam belanja massal ini tidak ada target berapa dana yang dibelanjakan, tetapi diwajibkan untuk berbelanja membeli sayuran, buah, umbi-umbian serta bumbu dapur yang dijual oleh mama-mama Papua untuk dapat membantu meringankan beban ekonomi dari mama-mama Papua yang berjualan ini. Kata Mayor Arief Suwito, program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim 1801, di mana program ini merupakan salah satu wujud kedekatan dengan orang asli Papua yang berjualan. Serta program ini adalah merupakan program yang diturunkan dari atas dan dilaksanakan oleh tingkat bawah sehingga program teritorial ini tetap berlanjut dan tidak akan habis. Untuk kegiatan belanja ini dibagi oleh Komandan Kodim terkait dengan sasaran tempat maupun jumlah personil, yakni hari pertama berbelanja dari staf Makodim sasarannya di Borobudur dan untuk hari kedua sasaran belanja di Pasar Sanggeng oleh Ibu-Ibu Persit Koramil Kota, Koramil Manokwari Utara, dan kelompok yang akan berbelanja selama 3 hari.
5: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menuju dengan mama-mama papa juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak pernah berhenti.
0: Dikatakan Oleh Mama Kamboya, salah satu warga penerima manfaat belanja dari para ibu-ibu Persib merasa sangat senang. Dikatakan ini semua adalah tuntunan dari Tuhan terhadap langkah dari ibu-ibu Persib Kodim 1801 Kaswari sehingga datang berbelanja di tempat berjualan Mama-Mama Papua.
6: Saya besar di atas berat ibu-ibu yang berakhir meja ini kembali ke bangsa. Bukan ibu datang di meja ini dengan kekuatan, tapi yang di atas suruh. Suruh ibu datang.
7: Ya, berakhir.
0: Kegiatan seperti ini sangat membantu para mama-mama. Program seperti ini merupakan program yang sangat dinantikan. Dan ia juga berharap semoga program ini terus berlanjut. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Saat ini sudah pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan untuk Anda yang masih terus menjalankan aktivitasnya sampai pada saat malam hari ini, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, langkah lagu-lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku. Atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita. Bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silobun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu

determinasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Asia dan kawasan lain, ini menunjukkan bahwa krisis iklim memiliki konsekuensi lintas batas. Dan bagi Indonesia sendiri, dampaknya terasa melalui musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan risiko kebakaran hutan dan juga lahan, dan tekanan terhadap sektor pertanian. Fenomena El Nino ini diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Dan para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan kondisi El Nino ini akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga nanti musim dingin. Dan kondisi ini dikhawatirkan ya mengganggu adanya pasokan air, pertanian, juga energi di berbagai negara. Karena El Nino juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat gagal panen dan krisis pangan global ya. Dan melansir dari BBC News dan USGS, El Nino ini merupakan pola cuaca alami yang berkembang di Samudra Pasifik tropis. Fenomena ini terjadi ketika angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat melemah dan berbalik arah. Dan fenomena ini memungkinkan air laut yang lebih hangat menyebar ke wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. El Nino ini dikategorikan sebagai yang sangat kuat atau super El Nino ketika pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik tropis tengah mencapai 2 derajat Celcius atau lebih. Kondisi ini akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang agar dapat disebut sebagai super El Nino. Dan WMO menyatakan bahwa El Nino ini dapat memperparah kekeringan curah hujan ekstrim dan gelombang panas baik di darat maupun di lautan. Ketika lautan melepaskan lebih banyak panas ke atmosfer, suhu udara global ini bisa meningkat secara signifikan. Dan fenomena El Nino ini pertama kali dikenali oleh nelayan Peru pada abad ke-17 dan diberi nama El Nino de Navidad yang berarti anak Kristus dalam bahasa Spanyol ya. Hubungan langsung antara perubahan iklim dan frekuensi El Nino ini masih menjadi kajian ilmiah. Namun para ahli sepakat bahwa dampak El Nino akan terjadi bersamaan dengan pemanasan global yang sudah berlangsung. Dan di sejumlah kawasan, El Nino ini dapat memicu kondisi yang lebih kering dan panas dari biasanya. Ketika curah hujan menurun, kelembaban tanah berkurang dan suhu permukaan meningkat. Kondisi ini bisa memperparah gelombang panas yang sudah dipicu oleh tren pemanasan global jangka panjang. Dan WMO juga berbagai lembaga iklim internasional sudah memperingatkan bahwa kombinasi El Nino ini ya dan perubahan iklim dapat meningkatkan peluang terjadinya suhu ekstrim ya. Gelombang panas ini memiliki dampak langsung untuk kesehatan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, juga penderita penyakit kronis. Karena suhu yang terlalu tinggi bisa meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, heat stroke, dan juga komplikasi. Selain kesehatan, sektor pertanian ya, ini menjadi salah satu bidang yang paling berdampak. Suhu tinggi dan kekurangan air dapat mengurangi produktivitas tanaman, meningkatkan resiko gagal panen, dan juga mendorong kenaikan harga pangan. Kalau di negara-negara yang bergantung pada pertanian hujan, ini tentunya sangat rentan karena perubahan pola cuaca akibat El Nino. Sektor energi juga menghadapi tekanan ketika gelombang panas terjadi. Permintaan listrik untuk pendingin udara meningkat tajam ya, sementara pasokan energi dapat terganggu jika pembangkit listrik bergantung pada ketersediaan air. Kondisi ini tentunya menimbulkan beban tambahan bagi sistem kelistrikan dan ekonomi rumah tangga. Sedangkan kalau dari sisi lingkungan, suhu tinggi dan juga kekeringan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan ya. Kebakaran tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menghasilkan emisi karbon dan asap yang tentunya berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat mengatakan bahwa El Nino ini diperkirakan akan menguat sepanjang sisa tahun 2026. Dan suhu permukaan laut di Pasifik tropis tengah ini lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas rata-rata. Ya, selain itu juga perubahan tekanan udara

Dan di kawasan Pasifik juga menunjukkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang. Sejumlah ilmuwan memperingatkan bahwa El Nino kali ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern. Ya. Suhu air di bawah permukaan Samudra Pasifik ini tercatat sangat hangat, bahkan mencapai sekitar 6 derajat Celcius di atas rata-rata di beberapa lokasi. Panas di laut dalam ini bisa memicu peningkatan suhu air di permukaan ya. Dan dampak El Nino ini untuk cuaca ya bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Namun fenomena ini umumnya meningkatkan resiko kekeringan dan cuaca panas di sebagian Amerika Selatan, Asia Tenggara dan juga Australia ya. Kondisi ini bisa memperbesar potensi kebakaran hutan di wilayah-wilayah yang terdampak. Dan selain itu juga El Nino dapat melemahkan musim hujan monsun di India dan meningkatkan curah hujan di bagian selatan Amerika Serikat. Fenomena ini juga cenderung bisa meningkatkan sejumlah badai tropis di Pasifik Timur.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini.

0: keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret diri.

0: дня. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
3: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
4: Bagaimana terdakwa? Silakan.
5: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
4: Terima?
5: Ya, saya terima.
4: Terdakwa Dedi?
5: Ya, sama.
4: Terdakwa Andri?
6: Ya, Majelis, saya menerima.
3: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari Rp91 miliar kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi

Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya Mambang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti

0: Pemeriksaan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agus Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
2: Kalau mendalami gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
3: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga

0: Betul.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
2: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga selama 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panci dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi urakan kemarin untuk kubah lama, kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk

Sumber Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.

0: Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Apianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
0: Sekretaris Jenderal D8 Suhail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi dan didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Di
0: Jakarta, rekomendasi Desa Lumpur tidak ada yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu, yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Dan terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Sebenarnya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di rotulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di petri pertandingan untuk tiga nasional.
3: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fadil Nugroho, selamat malam.

Rekan setia dari Pro 3 Jakarta kembali bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari pada FM 94.3 MHz. 28 menit lepas pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar kita bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dan untuk edisi kali ini ya, kita akan dengarkan rangkaian lagu-lagu mancanegara.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

I cried a tear. Oh, I did try.

Mendengar setia dimanapun berada, kita sudah di penghujung acara malam hari ini dan sekaligus sebagai perjumpaan kita berakhir sampai di sini.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan suah kembali esok pagi pada pukul 4:57 menit waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja bertugas di malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Dijen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK

0: adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp566,24 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi, sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi, kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain, kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat, OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum. Lebih dari itu, ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya-jawab dan teknis dengan Pak Feryansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi.
1: Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023 karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu, telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan

0: dan dengarkan bersama.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
2: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia, dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap kedua kesebelasan di ya di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudy Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25, Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Telemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon, sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
3: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai, dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam beriris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, ditujukan tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 apakah ada Pedro ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang-atik dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia dari sisi kanan pertahanan Spanyol. Nampaknya dari Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Kini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dari sektor tengah yang dituju di sana ada Laporte, pendek lagi kepada Cubarsí, masih mengutang-atik ke Cubarsí dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Laporte, menahan bola sejenak berikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Kubasi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21, ada Bayar Zabal, melebar dia ke sektor kanan bertahan Belgia, yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengotak-atik kepada Cucurella ke depan tadi, ternyata tampaknya ada Alex, nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah dilakukan dengan kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Piro pendek saja lempar kepada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Yair Jabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tampak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan pola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucurella dengan rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, dan Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebanyak kutak-kutik, melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut galang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar ke sektor tengah, yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi pada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocok saja oleh Michel tadi, bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, main Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro sudah melakukan lemparan ke dalam, yang tujuh adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah, yang tujuh adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 16 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana adalah Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri serang dari Belgia, kepada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4, tambahnya ada Michel, kita masih menang.

Kembalikan lagi pada Pedoporo dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 pada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapang pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah pasti tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi tampak dalamin Yamal, sehingga hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja. Weaver kepada Michel, dorongkan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning, dan kos kaki kuning, umpan saja ke depan, ke mulut gawang dari Spanyol. Namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol, tampaknya Une Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja. Pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, masuk dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba masuk sektor tengah ini, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendek kanan kembali kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju oleh Oriol Jabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja, ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi, pemain dari Spanyol ini memang ya Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim De Kuiper ke depan, yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya dari nomor 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Kini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorong lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Cucurella, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Belgia, Fabian umpan lagi kepada nomor punggulan besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard, dan nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Terasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4-3

0: Spanyol tadi, dan masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya. Ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kanan, yang dituju adalah Kubarsi. Lebar lagi ke nomor 12 Pedro, kembalikan lagi kepada Kubarsi. Sudah melewati garis lintang tengah pertandingan, Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri, seram dari Spanyol, yang dituju adalah Laporte. Masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang, masih Rodri, kita masih menantikan, pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubarsi. Dorongkan bola Kubarsi ke depan ayat Jabal, mampu dia menghasilkan bola sebenarnya, kasus shooting, oh, kembali digagalkan tarik nampaknya Alex Baena, atau satu pemain dari Spanyol tadi, yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi, dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi, pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Moy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutip itu bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja tujuh oleh kiper, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol. Ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan, yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal, harus turun ke belakang menjemput bola, pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ani Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Kita masih menantikan, Laporte tidak jadi menantikan umpan ke depan pendek saja yang ditujukan oleh Oyarzabal, melebar ke sektor kanan ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan tujuan oleh Fabian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akan melakukan kenaan, oh tidak jadi, hanya bertumpat kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susu serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles Deketel, umpan langsung, oh masih bisa tadi dibunuh dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi maksudnya panakan terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang main pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Vanaken. Vanaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri, Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Baena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16, dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap Thibaut Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Kubarsi, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri, Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tiku, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Kluber melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Kluber, Maxime de Kluber maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Aymeric Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo, jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran, bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel, umpan terobosan dia kepada Maxime de Kluber, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Baena. Alex Baena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan saat ini. Berikan lagi kepada Pau Cubarsí yang ada di sektor tengah permainan. Pau Cubarsí masih umpan 1-2 dengan sang kapten, Rodri. Rodri umpan tarik maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan. Nah, sayang sekali berbahaya. Namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan mister gawang Belgia. Kali ini Maxime de Kluber saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan. Berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpat terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan pada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia maksudnya kepada Leandro Trossard, namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Goy terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tuilemans ya. Yeah. Yang seharusnya bermain sebagai starter, tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus riset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tuilemans di sana, yeah, Tuilemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz. Yeah. Dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya. Mm. Dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri, ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
1: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara Bung Hendry terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tuilemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini, Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini, Bung?
2: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat, dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
1: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya, betul. Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini, Bu?
2: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena ya, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
1: Ya, kali ini pertandingan kembali bergulir, lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri, masih Pau Cubarsí. Kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri, umpan saja berikan kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia Thibaut Courtois yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Charles Skrtel yang dituju jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal, salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia, umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia, umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Saat ini ada Pau Cubarsí datang dari belakang untuk membantu penyerangan, melebar dia berikan kepada Lamine Yamal, umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne umpan langsung ke depan, maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne, dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy melebar dia berikan kepada Don Mensele. Saat ini ada Jeremy Doku utak-atik dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne, masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, umpan ke belakang berikan pada nomor 23 Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy, masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia, maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi, ada Kevin De Bruyne.

memberikan umpan dorongkan sektor kiri ada Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat ataupun pengawalan dari dua pemain memberikan ke depan. Oh, tidak jadi. Ada Serra Rodri umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubasi umpan lagi kepada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia masuk ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti dan masih menantikan dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Nampaknya pagar betis juga telah dilakukan oleh pemain Dutch dari Belgia dan 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Nampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal dan juga ada tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi sudah dilakukan dan kita masih menantikan Lamine Yamal langsung tendang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari Hugo Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi bagaimana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, oh mundur saja ke belakang yang ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi sehingga memang tandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola

umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Mikel Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya, memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, overplay sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri, Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Yama mendapat satu pengalaman kata dari pemain Belgia, lari lagi ke belakang ke Pedro Puro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju, di sana adalah Porte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada R8, mampu dia masuk sebelumnya, oh R8 langsung shooting, oh tampaknya Alex Baena tadi, namun daripada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia, sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside? Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Spanyol. Pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang menjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Ubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah, tujuh Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Bruno Simon, langsung tendang kaki kanan, sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol, di sana ada Neil Olmo memberikan umpan ke depan yang terjadi masuknya Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiver, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Daniel Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia, dia pendek saja lagi kembali.

0: Si umpan ke dalam bagi Belgia ini langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Daniel Olmo, pendek saja kepada Panarus. Oh, cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup bol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, dituju adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting, oh! Tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi dan berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saja tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku dengan rambut kembalinya ini mencoba melalui satu pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kepada Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan lagi menurut gawang, tidak jadi, oh kembali membutuhkan tadi dapatnya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke menurut gawang, ada Nicolas Dan, Nicolas de Ketler, bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
1: Dan akhirnya untung saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik dari ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, yang pasti sama melalui umpan crossing dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
0: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menanam bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi, kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi, terjadi dari duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan di barisan 1 Belgia, kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoi, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoi, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri, di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuyper, dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard masih membalikkan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan yang lagi tuju adalah Charles Cadu Kettler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi, pendek saya tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih menggiring bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan, di sana ada Nathan Ngoi, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Panaken, kembalikan lagi ke Castagne ataupun kepada Charles, kembalikan lagi tadi kepada Nathan Ngoi, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan.

0: Adan Ngoy. Adan Ngoy, dorongkan lagi 1-2 hari bersama Andat Roshan. Masih berputar-putar dia. Umpan saja kepada Norman Charles. Kita masih menantikan apakah terjelepan ke dalam. Bagaimana umpan 1-2 Kastanye dan juga Charles tadi. Di sisi kiri pertahanan Spanyol. Dia masih lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panak yang tadi memberikan umpan ke sektor kanan. Mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Ada Rodri. Kembalikan kepada Lemen Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi. Tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi. Kuiver mencoba mengganggu pergerakan dari Lemen Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan Lamine Yamal, ini menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutang-utik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Porte, dorong lagi ke tengah, di sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Porte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-utik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan balik lagi kepada Pedro Porro. Oh, bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan Basil Oliver di babak pertama kali ini, dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi kali umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri, Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung, maksud saya, maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain, Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia, kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan, Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu. lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere, nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atalanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Doku umpan 1-2 tadi, Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih umpan tarik, Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang, mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin, nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Bisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Ya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 114 passing. Artinya nih kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Youri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversion rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Oke.
1: Sekali seorang Charles Gettler ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke 41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles de Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles de Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga ya,
1: Nat Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pasti tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang artinya memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal ya. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Rudi Garcia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, tidak hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di
0: babak
1: kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendrik?
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belgia ini ya.
0: Okay.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, karena tarik celana dari kaki. Itu artinya ini tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
4: Oke.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya, dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Carvalho sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri, dan kali ini Rodri melebar, dia berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur, dia back pass kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi, dia berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4, Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpan nih, terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik, dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berdribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Cubarsí. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini. Back pass lagi berikan kepada Kubarsi. Kubarsi sudah melewati 3,5 permainan. Berikan pada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal. Mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Kubarsi. Namun sayang sekali, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Kubarsi. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari serangnya untuk menghalau bola. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Kubarsi. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken. Sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaer, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi dribel yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan 1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sutarkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan dengan umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini. Onesimon berikan pada Kubarsi. Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Kubarsi, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal. 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan backpass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini. Berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil dewati gol. Ah, sayang sekali pendengar, sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola kali ini, maksudnya memberikan saja pada Carlos de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia, berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia saat ini. Leandro Trossard kembali luk-luk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim De Kuyper. Maxim De Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim De Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim De Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim De Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan kepada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih Kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. Berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Emerick Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Kuku Barsi. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini adalah Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun masih Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia yang sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaere, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaere, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia. Mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte tadi, Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tadi dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya. Ada tiga pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix yang masuk menggantikan Nikola Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan kepada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Ini Jeremy Doku dari sektor kiri, serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset ke pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke mulut gawang kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi. Oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Kukurela berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketik bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi di bawah Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit Setidaknya ada dua peluang yang dihasilkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro. Ada Pedro Porro kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Porro. Mengutip-utip dia. Melebar dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres menurut satu pemain dari Belgia. Menyisir arah kotak penalti. Tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan. Dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang. Yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12 tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo. Kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku. Mampu dia menyisir umpannya dari Ferran Torres. Kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi. Dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan Kukurela menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia. Tarik lagi ke belakang, yang tujuh ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo. Kembali kepada Lamine Yamal, menyisir dari kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia. Dan terjadi dari perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Sis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois. Yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih memasuk bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, membalikkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan juga ada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembalikan kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola dikuasai oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan, tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Pertua di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
3: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol tadi di babak pertama dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri Beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik Ward Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan ruang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
3: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken, karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, berulang kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel, meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin, meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan, kembali memulai pertandingan, dan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Barsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba mengirim bola, dorongkan lagi ke depan, yang ditunggu di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan saja diagonal, yang ditunggu adalah Marco Kurella dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurella, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju adalah Marco Kurella, umpan lagi, umpan Torreso. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurella, dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Shane Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Pesta Bola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan, yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari umpan lagi pada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai, mendelei bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, kini Pedri, umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi, ataupun Belgia, kini Lemens, umpan saja, sekantar kiri, jauh dituju ada Lukaku, pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, kepada lagi Rodri, harus ke belakang menjemput bola, sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan,
3: masih mau diklik dia, klik Persik terkenal, dorongkan lagi kepada Barsi. Barsi mencoba untuk melewati garis lingkaran pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, kembali lagi pendek ke Perlamin Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sedang ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melewati dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung ke belakang gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi. Ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut imbol gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Dia memasuki menit kedua, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Sene Lehmann sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini. Dan tidak jadi lepak ya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lehmann sudah ke depan, didorong oleh Lukaku. Umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol kini. Serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri. Serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Daniel Olmo, umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor 24 tadi. Nampaknya ada Fernando Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melakukan serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyarzabal. Namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan dia dapat punggung 21, Kastanye. Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan. Ke sektor kiri yang tuju adalah Lukaku. Namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi. Dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol dari sektor tengah, sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi itu ada Oyarzabal, melewati dari kotak penalti, sudah melikir dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal menyisir sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Lamine Yamal. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke 75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya, Timothy Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam. Itu juga Lukaku pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan, dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja kepada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir dia dari kotak penalti, Lamine Yamal masih berkutik-kutik dia, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro tadi umpan tarik ke gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye tadi, kembali lagi, umpan kini serangan balik, Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia, mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol, dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 21,

0: Evan Wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
1: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela, umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri, melebar dia, kali ini ada di sektor kanan, penyerangan berikan kepada Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal, kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada Rodri, umpan saja melebar, berikan kepada Pedri, kali ini Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lamens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles de Tegeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada, dan kali ini ada lemparan ke dalam, fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri, umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar tadi oleh Marco Kurela, kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams berikan lagi kepada Pedri, Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal, maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo, umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia, back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro, berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams, umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri, Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Sellemakers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Sellemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri, dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol, umpan back pass terlebih dahulu, berikan kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, dan rekan-rekannya, umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan, di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun

0: barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens. Kali ini berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia, yaitu Kevin De Bruyne, menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers, nomor 22, pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk ke Alexis Salemakers, nomor punggung 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino, yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal, dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pogba, sehingga melewati 3.5 permainan. Kali ini adalah Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, diberikan kepada Ferran Torres, berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri, melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri, terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pau Kubarsi, sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella, bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung, Pau Kubarsi, dan mendengar gol, sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens. Dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar, yang tadi berhasil mencocor bola, bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
1: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yeah. Yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini, dan Sene Lamin saja tidak melakukan save dengan sempurna. Dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk, ya, mungkin sekitar 2 menit, Mitel Merino kembali

kepada pemain nomor punggung 23 darah skin kepada dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams dan kembali dicekar bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Michael Oliver, ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy, terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy, masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan. Kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri yang dituju adalah Joaquin, umpan pendek menyisir kepada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawal dari Spanyol dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertandingan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon, umpas saja dengan kaki kanannya jauh ke depan yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23. Nomor punggung dia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemakers, mampu dia melihat ke pemain, umpan lagi kepada Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri, masih melihat-lihat dia, mencoba melihat dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku. Dari sektor tengah, Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi, menahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol dengan menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, ditiup saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku, kembali di sektor saya terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat, kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan, tadi masih kembali Lamine Yamal, dan bola dengan cekatan Joaquin tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi, di sektor tengah lapangan pertandingan serangan balik Spanyol. Lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga suatu dari Sebastian Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelai bola. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joaquin. Jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang. Pada penjaga gawang Sini Lemans. Jauh lagi tendang ke tengah. Jadi duel ada di sana Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sektor tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel, tampaknya ya
Jack Dalton di kaki dari

kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi. Eroporo umpan saja kepada penjaga gawang Onesimon, tarik lagi kepada Rodri, balikan lagi kepada Onesimon. Ah, salah tadi. Bagaimana penguasaan yang kurang sempurna, kini lemparan ke dalam. Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir sebelah kiri. Ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin. Umpan tembus gawang, ada Romero di sana. Oh, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol. Tadi kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan. Ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana dituju adalah Michel Bandon, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari serangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara, mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tenang.

0: Puro ataupun rekan yang lebih dekat mencoba membangun serangan sana di Puro ataupun rekan yang di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga menipkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan nia kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
1: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti jalannya siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Papua Barat kembali menggelar Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kasuari atau First Kasuari 2026. Laporan selengkapnya bersama Lan Litini.
2: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10 sampai 12 Juli 2026 di Atrium Manokwari City Mall. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi cinta bangga dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Yohan Agusta Hermawan mengatakan, First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan, First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline, yaitu depan, dah, murah, aman, dan andal, atau semua. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai emas, elektronifikasi transaksi, serta penguatan perhitungan untuk inovasi tersebut.

0: pertama dalam menikmati manfaat bertransaksi secara digital dan utama.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Edukasi CBP Rupiah tahun 2026 melalui pendekatan amplifikasi, transformasi, dan kolaborasi. Atlas diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani mengapresiasi penyelenggaraan FIRS Kasuari sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kecintaan terhadap rupiah, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung penuh setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia juga ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama ini akan atau kami harapkan dapat terus kita tingkatkan khusus.
1: Selama 3 hari pelaksanaan FIRS Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti Championship Duta Muda dan Duta Guru CBP Rupiah, Lomba Mewarnai, Lomba Dongeng, Talkshow, Inspiratif, Pameran Edukasi, Rupiah, dan Sistem Pembayaran Digital, Layanan Penukaran Uang Rupiah, Aktivasi Kris, Edukasi Perlindungan Konsumen PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi ilustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CBP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui FIRS Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
2: Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Papua Barat mendorong penguatan program pendampingan bagi generasi muda agar lebih siap bersaing memperoleh beasiswa pendidikan. Pendampingan dinilai penting karena masih banyak calon pelamar yang menghadapi kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi, mempersiapkan kemampuan akademik hingga membangun rasa percaya diri untuk mengikuti seleksi. Alumni LPDP Mata Garuda Papua Barat Flora Tresya Wikambuaya mengatakan, peluang putra-putri Papua Barat untuk meraih beasiswa LPDP sebenarnya terbuka lebar. Namun menurutnya proses seleksi yang terdiri dari tahapan administrasi, tes bakat, skolastik, hingga wawancara membutuhkan persiapan matang serta dukungan melalui ruang-ruang belajar dan pendampingan.
3: Nah, untuk anak-anak Papua, sebenarnya mereka punya ruang untuk mendapatkan kesempatan ini ada, cuma memang untuk mental persiapannya itu yang harus dibantu dan didukung. Terutama terkait juga dengan kondisi-kondisi finansial, jadi mungkin perlu ada program-program pendukung dalam bentuk program pra-persiapan. Nah, itu yang saya lihat perlu. Jadi program persiapan itu ataupun ya seperti bukan cuma untuk mendukung tentang potensi akademik saja, tapi untuk mendukung juga untuk motivasinya, untuk mental mental juangnya, karena ya itu tadi proses LPDP ini nanti kita cari beasiswa, setelah itu kita lamar kartu sendiri. Nanti kita kuliah juga sendiri dan banyak kalau memang mau kuliah di kampus-kampus yang jauh yang di situ tidak banyak anak-anak Papua, nanti sendiri tuh yang harus menyelesaikan memulai sampai selesai itu adalah anak mahasiswa atau orang itu sendiri. Nah, disitulah terbentuk bagaimana saya mau cari ini, saya mau ini. Nah, itu inisiatif harus hadir dan kadang maaf, kita di sini tuh masih terbatas, sehingga kadang kalau ini sudah menyerah dulu. Sehingga ruang pendampingan ataupun program prakondisi ini diharapkan juga untuk membentuk, membenteng apa, mental untuk persiapan akademik, bantu mereka juga untuk administrasi sehingga bisa lulus, tapi juga untuk punya ruang untuk motivasi, untuk mendorong mereka punya mental untuk memang siap untuk mau belajar ataupun berjuang untuk beasiswa. Sebenarnya bukan cuma untuk beasiswa, tapi sampai selesai.
2: Flora berharap pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara jejaring alumni LPDP, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia optimis semakin banyak generasi muda Papua Barat yang memanfaatkan peluang beasiswa, semakin besar pula kontribusi sumber daya manusia unggul bagi pembangunan daerah di masa depan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
2: Saudara PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar. Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and GSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Isbiani Abbas mengatakan, Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Aspiani juga mengatakan per hari Jumat 10 Juli 2026, stok seluruh jenis BBM dalam kondisi tersedia dalam level baik dengan ketahanan rata-rata mencapai 10 hari ke depan. Keberlanjutan pasokan juga terus dijaga seiring dengan suplai melalui kapal-kapal pengangkut BBM yang tiba secara terjadwal dan terencana di full terminal untuk kemudian didistribusikan ke SPBU sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real-time serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Sementara terkait dengan dukungan rantai pasok yang terkelola dengan baik serta koordinasi yang erat bersama seluruh lembaga penyalur, Pertamina terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha maupun sektor pelayanan publik tetap terpenuhi. Selain menjaga pasokan, Pertamina juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur untuk mengantisipasi potensi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, serta monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna memastikan kondisi stok dan kelancaran penyaluran. Pertamina menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan, dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku terus meningkatkan keandalan operasional dan kualitas layanan agar energi dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar di Papua Maluku. Ia juga mengatakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Customer Solution di 135 atau melalui aplikasi My Pertamina. Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkeltan Manokwari mengangkat tema Perenungan Bulan Juli 2026, Persembahan Hidupmu Yang Harum Bagi Tuhan. Tema tersebut diambil dari pembacaan 2 Korintus pasal 2 ayat 14-16 yang mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi yang memancarkan keharuman Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam khotbahnya, Pendeta Deni Mustamo mengajak jemaat meneladani Rasul Paulus yang senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Menurutnya, sikap hati yang penuh syukur menjadi dasar seseorang dalam beribadah dan melayani Tuhan. Dikatakan panggilan setiap orang percaya adalah menjadi pribadi yang mendatangkan keharuman Kristus melalui kehidupan yang taat dan berkenan kepada Tuhan.
5: Keharuman Kristus tidak lahir dari kosmetik luar yang kita poles, melainkan dari ketaatan hati yang menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Ketika ego kita rela hancur dan hati kita melekat pada Yesus, hidup kita akan menjadi mesbah korban yang menyebarkan aroma harum kehidupan bagi orang-orang sekitar. Haleluya. Amin.
2: Ia mencontohkan ketaatan Abraham yang telah mempersembahkan Ishak sebagai bukti iman kepada Allah. Menurutnya, seseorang yang sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan tidak akan dikuasai keluhan, melainkan selalu menghadirkan solusi di tengah berbagai persoalan. Pendeta Deni juga mengingatkan bahwa gereja dapat kehilangan kekuatan apabila jemaat tidak memahami panggilan hidupnya untuk menjadi keharuman Kristus. Karena itu, setiap orang percaya diajak mengevaluasi kehidupan, meluruskan langkah dan mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Selain itu, kisah janda di Sarfat menjadi contoh tentang kehidupan rohani yang memiliki kapasitas iman yang tinggi. Melalui ketaatan dan penyerahan diri, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya bagi mereka yang menjadikan dia sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa keharuman Kristus akan nyata dirasakan dunia ketika setiap orang percaya menghancurkan ego, mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan, serta terus bertumbuh dan berbuah dalam iman. Menutup khotbahnya, ia menekankan ketika Tuhan menjadi prioritas utama dan ego disalibkan, kehidupan jemaat akan memancarkan keharuman Kristus yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi, dan juga melalui RRI Digital. Saat ini sudah pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan menemani suasana akhir pekan Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026

0: Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD, dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
0: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
2: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
0: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasi yang disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
4: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
4: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto mengatakan, dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan perangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan

0: tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasukan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyo Mankasi.
2: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau harus menggunakan AI.
3: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
4: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
3: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
5: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
3: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
1: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
6: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
7: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti
6: itu. Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
2: dengan adanya penemuan grup Getuban itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Getuban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri, sehingga dengan adanya hal tersebut kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
6: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
8: Kemudian yang terkait dengan AI itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optic, dan juga dari fiber optic itu kita punya landing point ke regional countries.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan landing point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
8: Mengenai artificial intelligence akan merupakan suatu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, itu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
6: Adapun Airlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5%+-1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
9: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
10: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan

0: tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
1: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri Nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
0: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong kepedulian terhadap lingkungan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramat

Saudara Pusparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pusparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pusparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pusparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukar meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ada rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Kita ikuti warta berita sentral dari
1: Bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Baik itu.